untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Kramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan musabaqoh tilawatil Quran atau MTQ nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran musabaqoh tilawatil Quran MTQ nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan pagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekbol dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan.

adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat

0: dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover, yakni dari Palur yang akan menuju ke Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94, maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, suara warga kembali hadir menyapa pagi Anda di 0565274747. Silakan Anda bergabung bersama kami di pagi ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang ingin menyampaikan informasi ataupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. 0565274747 dan WhatsApp kami di 0857500470, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kabut asap masih menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kita melihat kondisi cuaca tak kunjung hujan, sehingga kebakaran lahan, ya, hutan terus terjadi di berbagai tempat, baik di dalam kota Sintang maupun di luar Sintang, dan juga di berbagai kabupaten kota lainnya. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kabut asap yang cukup pekat, kemudian juga membuat kekeringan, sulitnya para petani untuk mendapatkan pasokan air, bisa menanam tanaman-tanaman yang menjadi andalan. Bagaimana di daerah Anda? Ada permasalahan apa yang ingin Anda kemukakan? Silakan di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500470.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ya, pendengar, masih kami nantikan Anda dalam program Suara Warga di 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857-500-004740. Silakan Anda ingin menyampaikan informasi-informasi aktual, informasi fakta tentunya yang terjadi di sekitaran Anda. Suara Warga hadir setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari Senin. Semoga tetap semangat, lancar semuanya dan jaga kesehatan. Yang bepergian keluar rumah ataupun beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker karena kondisi udara saat ini berbahaya ya untuk kita konsumsi. Oleh sebab itu, dengan menggunakan masker tentu bisa mentelalisir udara yang akan kita hirup.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: dia yang bawa motor rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Suara Warga RRI Sintang Senin 21 September 2026. Dan informasi-informasi menariknya terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Di antaranya informasi yang kami sampaikan, menanggapi pandangan umum fraksi Nasdem dan fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun 2026, di mana Wakil Bupati Sintang Florencio Seroni mengatakan bahwa pemerintah daerah sependapat dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Florencio Seroni mengatakan bahwa Pemkab Sintang ini terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong penambahan kuota BBM bersubsidi, terutama itu bagi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berada di wilayah perhuluan. Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong yaitu percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan. Dan langkah ini memang diharapkan dapat mendukung yaitu pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat khususnya di wilayah perhuluan. Pemerintah, menurut Roni, yaitu pemerintah daerah memastikan bahwa koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan yaitu agar kebutuhan BBM masyarakat ini dapat terpenuhi dan distribusinya dapat lebih merata di Kabupaten Sintang. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Cars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.
1: Menjelang akhir penugasan Satgas Karhutla TNI, yaitu membuka lahan demonstrasi plot atau demplot yang menggunakan pupuk organik dari limbah sawit sebagai alternatif, yaitu pengganti pupuk dari hasil pembakaran pohon di Mumbai Begunu, tepatnya Kayan Hilir Sintang, pada Selasa 15 September 2026. Ketua Kelompok Penyuluhan dan juga Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Kayan Hilir, Kolonel ARH Saparendra, yaitu Saptranendra Prasada, bersama dengan timnya Kolonel Laut KH, yaitu Chumaidi, dan Kolonel Kes Robi Mandolin, di mana Kolonel ARH Saparendra Rendra Prasada menjelaskan bahwa pembukaan lahan demplot Satgas TNI ini memang merupakan langkah alternatif untuk menyediakan pupuk alternatif pengganti dari hasil yaitu pembakaran pohon. Dan ia menuturkan bahwa pihaknya membuka lahan sekitar 1000 meter persegi, yaitu untuk lahan yang digunakan milik kepala desa Mamboi Begunu yang berada di daerah perbatasan dengan Desa Jambu. Selain dengan penyuluh pertanian, dirinya menyatakan dalam tahap uji coba pupuk di lahan demplot ini juga nantinya dikoordinir oleh Koramil Kayan Hilir yang dibantu oleh Polsek dan juga siswa SMK jurusan pertanian yang ada di Kayan Hilir. Kades Mumbai Begunu, yaitu Leo Albert, menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi dengan program demplot karena bisa menjadi alternatif solusi dalam masalah pertanian atau ladang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Sebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: Informasi berikutnya pendengar masih dari laman rri.co.id di mana Genza Education cabang Sintang ini sukses menggelar kompetisi J Olympiad ke-4 tingkat SDMI dan sederajat se-Kabupaten Sintang. Di mana sebanyak 12 siswa akan melaju ke J Olympiad yang mewakili Genza Education Sintang pada kompetisi tingkat provinsi. Berdasarkan dari hasil babak final pada kategori matematika kelas 3 dan 4, juara 1 diraih oleh Aira Okta Safira dari Min 1 Sintang, kemudian juara 2 yaitu Alicia Zian Alfriani dari SDIT Buah Hati, dan juara 3 diraih oleh Monica Kaisia Bila Yosada dari SDS Panca Setia 1. Sementara pendengar pada kategori matematika kelas 5 dan 6, juara 1 diraih oleh Andini Nazifa Diah Haiwa Yungrum dari SDS Suluh Harapan, kemudian juara 2 diraih oleh Navina Claudia dari SDS Panca Setia 1, sedangkan untuk juara 3 diraih oleh Ririn Sabani dari Min 1 Sintang. Ya, peringkat untuk kategori IPA kelas 3 dan 4, juara 1 diraih oleh Ryuga Arsya Permana dari Min 1 Sintang, kemudian posisi yang juara kedua diraih oleh Aiman Warpuroh Muhammad Habibi dari Sekolah Sains Karakter Indonesia, dan juara ketiga diraih oleh yaitu Hilya Maliha Anum dari Miss Ma'arif Lab School Sintang. Sedangkan pendengar pada kategori IPA kelas 5 dan 6, juara 1 diraih oleh Galuh Rehanantu Kolbi dari Min 1 Sintang. Lalu juara 2 itu Ahmad Naufal Al-Fati dari Min 1 Sintang. Dan juara 3 yaitu Aksia Akhasia Abidnego Lumban Batu, yaitu dari SDS Karya Bangsa. Brands Manager, pendengar, Brands Manager Genza Education Cabang Sintang yaitu Rianto mengatakan bahwa J Olympiad merupakan yaitu kompetisi olimpiade yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah provinsi hingga nasional oleh Genza Education. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak. Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: Kemarau berkepanjangan membuat warga harus mengantri sejak pagi untuk bisa mendapatkan air minum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga yang mengantri, Yuliansah, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 9 dan masih menunggu gilirannya untuk bisa mendapatkan pasokan air. Ya, menurut dirinya, kesulitan memperoleh air menjadi persoalan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat di tengah kondisi kemarau. Ya, bahkan membandingkan situasi tersebut yaitu dengan kebutuhan dasar lainnya yang juga harus diperoleh melalui antrian. Yuliansah mengatakan bahwa kondisi ini terjadi karena sumber air di sekitar tempat tinggalnya mulai sulit diandalkan, yaitu selama musim kemarau berlangsung. Karena itu, dia menyatakan karena tidak memiliki tempat penampungan air hujan dan ia memilih untuk membeli air bersih mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan ia juga menilai bahwa kondisi kekurangan air tahun ini memang terasa lebih berat jika dibandingkan pada musim kemarau sebelumnya, di mana dirinya menyatakan warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan air, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap hari. Yuliansah juga berharap kepada pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih dan juga air minum, termasuk dengan melihat langsung kebutuhan warga yang ada di lapangan. Ya, mendengar informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id dan informasi ini juga terjadi di sekitaran Pontianak dan sekitarnya.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi. Jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah. Karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia, beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tronbakhwak.id. Setelah memasukkan kata kunci Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 dan 1965. Di mana pendengar, berkaitan yaitu dengan konferensi Ganyang Malaysia, tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis bah.
4: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku bah saja ndak genah dibuatnya.
5: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
6: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0.

0865-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda pendengar pagi ini, Senin 21 September 2026. Kami ajak Anda bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual yang terjadi di sekitar Anda, 0565-27447 dan WhatsApp kami di 0857-500-4740. Ada hal apa yang ingin Anda kemukakan di pagi ini pendengar? Semoga Anda tidak bosan, tidak jenuh dengan kami ajak bergabung, dan ini memang kesempatan ruang untuk Anda bisa menyampaikan persoalan ataupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Apakah kebakaran hutan dan lahan, kemudian dampak dari kebakaran hutan dan lahan, dampak dari kemarau, susahnya Anda mendapatkan pasokan bagi Anda yang memiliki sawah untuk irigasi, tidak ada sumber air yang dibutuhkan untuk tanam begitu ya. Dan bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok atau harga minyak di daerah Anda, harga gas LPG 3 kg. Lalu bagaimana juga dengan dampak mata pencaharian Anda? Mata pencaharian seperti karet gitu ya, sawit dengan kondisi kemarau seperti saat ini. Banyak mungkin hal-hal yang ingin Anda kemukakan, Anda sampaikan. Kami nantikan Anda melalui layanan telepon kami di 0565-27447 dan WhatsApp kami di 0857-500-4740, program A1 RRI Sintang. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduhai, luar biasa rosak jalan kita tu. Ada rumbun orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuan tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Hai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Aih, nuan tuh nak kemenai deh. Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Aih, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Baik, pendengar masih dalam program Halo RRI. Kami berikan ruang untuk Anda, silakan bergabung di 0565274477 dan di WhatsApp kami 0857500044740. Anda yang ingin menyampaikan aduan permasalahan di sekitar daerah Anda di 0565274477. Dan di WA kami juga berikan ruang untuk Anda 0565274477, kemudian WA 0857500044740. Silakan Anda bergabung pagi ini peringkat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, menyampaikan keluhan, aduan, ataupun persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Di mana Halo RRI itu kembali hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu, kami memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bisa berbagi, menyampaikan informasi ataupun aduan yang terjadi di sekitar Anda. Harapannya bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait menjadi sebuah solusi. Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565274447 dan WA atau voice note di 0857500044740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini dari Pak Sekius ingin menyampaikan kepuasanku desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami ingin menyampaikan?
1: Ini saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan
2: sampaikan di pasar Tasikang ini bawang merah agak naik
3: dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Ya, pendengar, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda 15 menit ke depan dalam program Halo RRI, Pro 1 RRI Sintang tentunya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda. Tapi informasi tersebut adalah informasi fakta, bukan informasi yang dibuat-buat ya. Silakan di 0565274747 dan juga di WA kami 0857500047 program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Yuk bergabung pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Anda dalam program Halo RRI Sintang, Senin 21 September 2026.
1: Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala? Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel, lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Halo RRI, pendengar kami cukupkan hingga di sini untuk edisi siar hari ini Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berakhirnya program Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Tim kerabat kerja yang bertugas, saya Riko, pamit dari ruang dengar Anda mengucapkan selamat pagi. Simak dan ikuti terus informasi-informasi aktual bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap cinta untuk seluruhnya, apapun itu, cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap pasangan, cinta kepada orang tua, cinta kepada adik dan semuanya, I love you, bibi. Dari miliknya, Cang Cuter.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pendengar, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah juga mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Dan sejak Agustus 2026, pendengar, pemerintah telah mengerahkan ada 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Dan selain dukungan udara, ada 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personil tersebut berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy mengatakan personil gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Nah, penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dan dari udara dan upaya di lapangan. Untuk informasi lebih jelasnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan pasokan beras tetap terjaga di tengah penarikan 25 merek beras. Fortifikasi pemerintah memperkuat stok penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta distribusi beras premium. Per 18 September 2026, stok cadangan beras pemerintah CBP tercatat sekitar 4,6 juta ton. Nah, sepanjang tahun 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi. Bappanas juga tengah memproses penambahan kuantum SPHP sebanyak 1 juta ton. Tambahan tersebut diarahkan ke daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran stok beras premium. Pasokan premium terutama diarahkan ke jaringan retail modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah memastikan penguatan pasokan berjalan bersamaan dengan pengawasan peredaran beras di pasar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dugaan peralihan beras premium menjadi produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pemeriksaan laboratorium kemudian dilakukan terhadap produk yang beredar, hasilnya menjadi dasar pengawasan dan penarikan terhadap produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan mutu dan kandungan sesuai dengan label. Bappanas mencatat 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label. Nah, produk tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan SNI untuk kernel beras fortifikasi dan SNI untuk beras fortifikasi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Kami masih hadirkan informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Kemensos Devi Deliani mengatakan program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah, dan program sekolah rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Saat ini, sekolah rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Dan setiap siswa juga terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Mekanisme tersebut ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Nah, tahun ini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun. Gedung tersebut mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada tahun 2027. Target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
5: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
6: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
7: Masih bersama kami peringat di program 1 RRI Sintang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga.

setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya Rudy Zee.

0: olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Yang Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis

0: bisa berakibat fatal.
1: How to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelava seperti ini saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but
2: we will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, iya, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Seperti orang bilang, kita dari cukup jauh dan masalah padat. Kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sira berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sira harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah permainan yang bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sira mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, saatnya kami akan kumandangkan ajan Johor untuk wilayah Sintang dan sekitarnya pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu alam. Tati Ummu Azkia. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar, Polsek Sintang Kota rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Heru Woldi mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP. Dan pendengar, ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi, salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode sesuai dengan data kendaraan. Menurut Kapolsek, penerapan ketentuan tersebut diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Nah, di tengah kondisi kemarau yang berlangsung di wilayah Sintang, Ibtu Heru Woldi juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying. Dan Polsek Sintang Kota bersama tim terpadu terus melakukan koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, sekaligus mengimbau masyarakat tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat melakukan pembelian di SPBU. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
3: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
2: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pendengar, warga Sintang keluhkan krisis air bersih. Dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Nah, salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat musim kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, ya, pemasangan PDAM menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebelumnya, Ica sempat enggan memasang sambungan PDAM karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dan sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Wishang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru, dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5-10%. Kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi mereka yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Informasi ini berdengar kami kutip dari rri.co.id.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gak. Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
5: Benar tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
6: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
5: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Eh, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pendengar masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
1: Inilah Warta Siang edisi Senin 21 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Pemerintah Kabupaten Melawi mengapresiasi tim sosialisasi Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Mabes TNI atas dukungan dan pengabdiannya selama menjalankan tugas di Kabupaten Melawi. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan kehadiran personil TNI, dukungan fasilitas, tenaga, serta edukasi yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Paulus mengatakan dukungan tim Satgas Karhutla Mabes TNI juga memberikan semangat dan penguatan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
3: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa. Dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau, saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah, jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
2: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan, kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
4: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru, demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
2: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Sekadau bersama Bayangkari Cabang Sekadau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Terminal Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sabtu kemarin. Sebanyak 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan tenaga medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama mengatakan bakti kesehatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi kondisi penurunan kualitas udara akibat karhutla.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Stan Dekra Nasda Kabupaten Sintang yang digabungkan dengan Disperindakop UKM Kabupaten Sintang menghadirkan penenun dari Desa Umin Paulina untuk memperkenalkan sekaligus memperagakan secara langsung proses pembuatan tenun ikat khas Kabupaten Sintang. Demonstrasi menenun tersebut menjadi salah satu daya tarik di Sintang Expo 2026 yang digelar di Kompleks Stadion Banding Sintang 11 hingga 20 September 2026. Sekretaris Disperindakop UKM Kabupaten Sintang, Ida Meliani, mengatakan kehadiran Paulina memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk melihat secara langsung proses pembuatan tenun ikat. Kehadiran penenun secara langsung di Sintang Expo 2026 diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung sekaligus memperkenalkan proses pembuatan tenun ikat kepada generasi muda dan masyarakat luas. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Indrasita.
2: Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Sintang Expo 2026 berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang mulai 11 hingga 20 September 2026. Salah satu pelaku usaha yang ambil bagian dalam Sintang Expo 2026 yakni Ngonah Dimsum. Mewakili owner karyawan Ngonah Dimsum, Mega mengatakan, Ngonah Dimsum merupakan UMKM asli Sintang yang memanfaatkan Sintang Expo 2026 sebagai sarana memperkenalkan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Meski jumlah pengunjung tidak seramai expo sebelumnya, Mega menyebut antusiasme masyarakat tetap terlihat terutama saat akhir pekan. Dari sisi pendapatan, keikutsertaan dalam Sintang Expo 2026 masih memberikan hasil positif bagi Ngonah Dimsum. Sintang Expo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pemasaran serta mengenalkan produk kepada konsumen.
3: Enggak terlalu ramai seperti expo yang sebelumnya. Malam minggu ramai. Best sellernya mentai. Waktu hari pertama tuh mentai habis di 69 box.

0: Kondisi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Sintang tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Sintang Expo 2026. Salah satu pengunjung, Widya Kustami, mengaku senang dapat mengunjungi Sintang Expo 2026. Menurut Widya, banyaknya pilihan makanan dan beragam stan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberagaman kuliner menjadi salah satu alasan Sintang Expo 2026 tetap dikunjungi masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
1: Senang lah kak, banyak makanan, banyak stand-stand buka, apalagi dinas-dinasnya juga kan bervariasi lah model-model ininya, dekorasinya, jadi senang nengoknya.
2: Jadi apa aja nih kak?
1: Asinan, dimsum, keong, Dubai Cherry Cookie, ya. Sushi.
0: Sintang Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Personil Polsek Ella Hilir, Polres Melawi melaksanakan kegiatan ground check titik api sekaligus penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah hukum Polsek Ella Hilir Sabtu kemarin. Hasil ground check menunjukkan terdapat 4 titik kebakaran lahan di wilayah Desa Nanganyuruh, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan terbakar sekitar kurang lebih 1 hektar dengan jenis tanah mineral. Petugas di lapangan langsung melakukan upaya penanganan dan pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia. Kapolres Melawi, AKBP Aksabul Kafi menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak termasuk kepolisian, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar dan apabila menemukan titik api, segera melaporkan kepada petugas agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang hari ini. Kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya, rangkaian informasi dan hiburan. Dan saat ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hadir untuk Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagunya sudah kami siapkan, ada Hartati, Caca Handika, Sedang Kecewa, Iis Dahlia, Seperti Mati Lampu, King Nasar, Hati Yang Sakit, Leo Waldi, Mengapa, Dewi Persik, Terbuai Asmara, Aulia, Perasaan Cinta, Yunita, Murah Meriah, Kamelia Malik. Di line telepon 0565244477 atau 0857-5000-4740. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di line telepon sudah kita buka, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Bu Bilin di Lempah. Oke. Gimana Bu Bilin cuaca di Lempah?
1: Cuaca di Lempah nih mendung. Mm-mm. Karena kabut tebal nih.
0: Kabut ya. Tebal ya, makin tebal kayaknya ya Bu Bilin.
1: Iya.
0: Mm-mm. Sama di Sintang juga seperti itu Bu Bilin.
1: Iya, Kak.
0: Mm-mm. Oke, baik. Semoga gimana cepat turun hujan. Kak? Iya, kabarnya baik. Puji Tuhan sehat. Ibu Bilin gimana?
1: Baik juga.
0: Baik juga. Oke. Mau pilih lagu yang mana nih Bu Bilin?
1: Lagunya dari Leo Waldi tadi Kak.
0: Leo Waldi, Hati Yang Sakit. Iya. Oke, ditunggu ya. Iya. Bu Bilin ya.
1: Iya, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga diterhibur dan sehat juga.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, buat semua pendengar aja ya Kak.
0: Mm-mm, baik, ya, makasih Bu Bilin.
1: Sama-sama buat Kak Sri, selamat
0: sejahtera
1: dan sehat selalu ya Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di belakangnya Ibu Bilin, kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di WA boleh ya, di telepon juga boleh. Kalau di WA jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kak Judin di Minahasa.
0: Dengan siapa?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa.
2: Iya.
0: Oke, baik. Iya, gimana kabarnya Tajudin?
2: Sehat.
0: Sehat ya.
2: Iya, ini Mbak siapa Asri atau?
0: Yusrin.
2: Oh, Mbak Yusrin.
0: Iya.
2: Yusrin gimana kabarnya?
0: Baik juga, sehat.
2: Udah makan siang?
0: Makan siang sudah, aman. Gimana nih cuaca di sana Tajudin? Apa udah turun hujan atau belum di Minahasa?
2: Belum, masih belum nih Kak Yusrin.
0: Sama ya, di Sintang juga kabutnya makin pekat hari ini. Luar biasa, semoga segera turun hujan ya.
2: Iya. Di sini gak ada ya Kak Yusrin, cuman panas kekeringan.
0: Panas saja ya. Kalau di sini kabut asap tebal karena memang masih karhutla juga, kemarau panjang juga. Oke, Tajudin mau pilih lagu yang mana ini?
2: Kak Yusrin yang pilih.
0: Oke. Oke. Mau salam-salam sama siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja deh. Spesialnya buat Kak Yusrin aja ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Udah ngopi hari?
0: Udah, pasti udah ngopi ya.
2: Pasti tiap hari ngopi ya?
0: Iya dong, harus itu. Jangan sampai lupa ngopinya.
2: Ngopi gak lengkap gitu ya, Kak
0: Yusrin. Iya, betul-betul sekali. Ya.
2: Satu lagi terakhir, Kak Yusrin kemarin gak siaran?
0: Iya, iya. Kemarin enggak, iya kemarin libur. Ha, hari ini mulai siaran lagi.
2: Baru hari ini masuk ya.
0: Mm-mm, betul.
2: Oke, ya udah. Sampai jam 3 ya?
0: Iya, sampai jam 3.
2: Dari jam berapa? 10 tadi?
0: Dari jam 10, betul.
2: Makasih ya Kak Yusrin ya.
0: Iya. Iya, terima kasih juga selalu setia ya Tajudin dari Minahasa. Iya, sama-sama. Ada Tajudin dari Minahasa. Terima kasih selalu setia bersama RRI Sintang. Kita lanjutkan kembali di 0565244477 dari Minahasa. Kita kemana lagi ya? Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan orang Penai.
0: Orang Penai, kenalan dulu kita.
3: Kenalan dulu dengan siapa nih?
0: Masa itu harusnya kakak yang nanya, bukan ditanya.
3: Giliran lah.
0: Oh, kok giliran? Jadi mau jadi penyiar nih di sini nanya-nanyain. Oke, siapa ini? Buman ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, Buman, gimana cuaca di Penai?
3: Cuacanya mendung sekali, kayaknya
0: mau hujan. Kayak mau hujan, tapi bukan mau hujan tuh kayaknya, Buman. Kabut ya?
3: Ya, kabut seperti hari yang sudah malam.
0: Sama kita, kayak mau ngajak tidur aja ya.
3: Iya, ngajak tidur, ngajak ngopi.
0: Ngopi, Katerin. Iya. Udah ngopi belum, Buman?
3: Sudah.
0: Iya, tadi kok nggak buatkan Kak Yusrin?
3: Buat dua cangkir
0: udah lah.
3: Ya, satu cangkir kirim aja.
0: Oke, nanti Kak Yusrin terima ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Gimana Buman, mau pilih lagu yang mana ini?
3: Apa lagunya baru menitur Kak Yusrin?
0: Ada Hartati Caca Handika, Sedang Kecewa Iis Dahlia, Seperti Mati Lampu King Nasar, Hati Yang Sakit Lea Waldi, Mengapa dari Dewi Persik.
3: Seperti mati lampunya.
0: Seperti mati lampu. Nyanyikan, Buman. Kak Yusrin mau dengar Buman nyanyi.
3: Nanti mereka kabur semua.
0: Iya, sama kita ya. Nggak pandai nyanyi kita ya. Oke, baik. Makasih, Buman ya.
3: Iya, boleh spesial, Kak?
0: Boleh, boleh.
3: Spesialnya buat Kak Roslin. Iya. Ayo, ada di semua. Buat Adri Jibol semua juga. Selamat siang, Kak Tri.
0: Iya, selamat siang juga. Ada Buman di Penai ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita lanjutkan kembali di belakangnya Buman sebelum kita dengarkan lagu. Di lan telepon 0565244477 ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut, ada lagi, Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana? Pak Amin di Kelam. Oke. Pak Amin, gimana, sehat?
4: Sehat.
0: Sehat ya. Oke.
4: Kabutnya belum sehat ini.
0: Iya?
4: Kabutnya sehat.
0: Iya. Kayak makin jadi ya, Pak Amin. Makin bertambah nih asapnya, kabutnya.
4: Tambah tebal.
0: Iya, betul. Sama di sini juga, Pak Amin. Kayak rasa sesak luar biasa ya, Pak Amin ya.
4: Bayu sering tahu hujan lah.
0: Iya, udah setiap hari diminta, kita sama-sama minta hujan ya, Pak Amin. Iya, semoga segera turun hujan.
4: Karena yang dapat menghilangkan ini sebetulnya dari hujan.
0: Iya, betul, betul sekali. Aduh. Semoga segera turun hujan. Oke, kalau di Kelam susah dapat minyak BBM, Pak Amin?
4: Sama rata nih, Mbak Sirim, panjang antrian.
0: Sama ya, di Sintang juga antriannya sampai ke badan jalan.
4: Berkurang, gara-gara air.
0: Iya.
4: Sungai
0: Kapuas surut, nggak bisa lewat ya?
4: Nggak bisa lewat kapal.
0: Iya. Oke, harus turun hujan segera ya, Pak Amin, kita ya.
4: Harus. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan, Amin. Kita semua berdoa ya, Pak Amin.
4: Iya, sama-sama lah kita berdoa. Sama Maha Kuasa.
0: Amin. Oke, Pak Amin, amin. Oke, Pak Amin, mau pilih lagu yang mana?
4: Lagu apa ya tadi ya?
0: Apa?
4: Dewi Persik,
0: mengapa judulnya?
4: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya, Pak Amin ya.
4: Ya, oke, itu aja, Mbak Sin. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ada Pak Amin di Kelam, kabutnya makin tebal ya. Sama juga di sini hari ini, kalau di Sintang sama sekali sinar mataharinya enggak ada ya. kabut cukup tebal ya, kayak mendung tapi bukan karena mau hujan ya, bingung juga kita ya. Semoga semuanya segera berakhir, hujan akan turun segera di Kota Sintang ya, di Kalimantan Barat khususnya ya, karena hampir sebagian tempat nih kayaknya Kalimantan Barat nih semuanya pada kemarau panjang, karhutla juga ya. Baik, di belakangnya Pak Amin kita sapa satu lagi sebelum kita dengarkan lagu tadi yang sudah dipilih sama penelpon kita. Kita coba sapa. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut, ada kita. Apa kabar, Kak Yusrin yang cantik ini?
0: Sehat? Iya, kabarnya sehat. Dengan siapa di mana ini?
5: Lupa kah, Kak Yusrin?
0: Iya, halo.
5: Iya, lupa kah orangnya?
0: Oh iya, oke.
5: Okay. Orang jauh nih, Kak Yusrin nih, dari Nusa Tenggara Barat.
0: Oh iya, Pak Jumirah, ya. Kadang suaranya kayak hampir-hampir sama gitu Pak Jumira.
5: Biasa kalau manusia ini tidak mungkin ingat terus.
0: Iya.
5: Udah ngopi Kak?
0: Udah, aman.
5: Pak belum ngopi.
0: Mau dikasih, mau dikirim.
5: Sini, tidak usah kirim ke sini.
0: Mau banget deh kayak sering ke Lombok deh. Gimana kalau di sana Pak Pak Jumira? Aman ya, enggak kemarau, enggak hujan ya, aman ya?
5: Ya aman, tapi air di kita di sini nih

0: ini mendung-mendung tapi tidak berarti hujan ini kan.
1: Iya, mendung tak berarti hujan.
0: Yang Maha Kuasa nurunkan itu ya.
1: Iya betul, amin amin. Semoga ya
0: sehat,
1: Pak ya.
0: Sehat dan sekeluarganya.
1: Sehat, walaupun tenggorokan udah mulai kayak sakit-sakit nih Pak Jumira.
0: Aduh, sudah berobat belum?
1: Iya biasa karena cuaca juga ya.
0: Jaga kesehatan Kak Yosrin.
1: Iya, terima kasih Pak Jumira.
0: Lagunya King Nasar Kak Yosrin.
1: King Nasar seperti mati lampu.
0: Boleh salam-salam Kak Yosrin.
1: Boleh, silahkan buat siapa?
0: Buat Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya.
1: Iya.
0: Buat Abang Andri yang ada di SD 5 Blitang, semoga dia tetap sehat bersama keluarga.
1: Oke.
0: Kak Yosrin tetap jaga kesehatan bersama keluarganya. Yuk, selamat sore.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di Lombok. Ya, terima kasih Pak selalu setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita simak lagu tadi yang sudah dipilih pendengar. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Sintang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berita bohong. Nah, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Jadi diingatkan kepada pendengar, kepada pembaca untuk saring sebelum sharing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

Rilas panggilan sidang nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Lejen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.
2: Wow. Wih, keren banget ini barang, sumpah.
3: Barang tuan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kita akan bacakan WA yang sudah masuk. Selamat siang Kak Yusrin, ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak ini dengan Mama Denis di Baran Penai, ya, Kak, lagunya Ngikut Aja ya Kak. Berkakak selamat bertugas saja, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Mama Denis yang ada di Baran Penai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Siang menjelang sore Kak Yusrin dari Suci di Pandan, lagunya Ngikut Ikutan Aja Pandan, jam 2:30 ada hujan, syukurlah sekarang mendung kabut nih. Salam kenal buat semua pendengar. Buat Kak Yusrin yang udah baca, makasih banyak dari Suci di Pandan. Oke, terima kasih untuk Suci di Pandan. Semoga daerah lain juga ya akan segera turun hujan sama seperti di Pandan ya Suci. Terima kasih untuk informasinya. Oke, baiklah, di line telepon, di WA juga boleh ya. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya untuk Anda yang ingin bergabung. Kita coba sapa di line telepon 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kakek Nona.
0: Kakek Nona, Kakek Nona namanya siapa nih Kakek Nona?
1: Santoy.
0: Pak Antoy.
1: Santoy.
0: Santoy.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Di mana nih?
1: Di Nangamuan.
0: Nangamuan. Nangamuan daerah mana nih Pak Santoy?
1: Daerah Kayen Hulu.
0: Kayen Hulu ya. Oke. Okay. Gimana cuaca di sana?
1: Ini panas bedeng.
0: Panas bedeng. Kabut juga ya, atau ada asapnya juga ya Pak ya. Oke, okay. Mau dengarkan lagu yang mana nih Pak Santoy?
1: Lagunya
0: apa-apanya. Lagunya masih ada Hartati, Caca Handika, Sedang Kecewa, Iis Dahlia, Terbuai Asmara, Aulia, Perasaan Cinta, Yunita, Murah Meriah, Kamelia Malik.
1: Terbuai Asmara.
0: Terbuai Asmara, oke, okay, ditunggu ya Pak ya. Mau spesial buat siapa?
1: Selamat siang.
0: Iya, terima kasih, selamat siang juga untuk Pak Santo yang ada di Kayen Hulu. Terima kasih sudah bergabung. Kita sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biem, Kak.
0: Biem. Oke, okay. Iya. Biem di Jetak ya, Biem.
2: Kabut di sini, Kak. Gelap nih kayak mau maghrib.
0: Iya, sama nih Biem.
2: Jauh kok,
0: Sincang. Iya, betul sekali. Luar biasa kabutnya nih, Biem.
2: Iya, sama kan. Berapa hari, pokoknya dah enggak ada hujan lah gitu.
0: Iya,
2: Lumayan di Sincang ada dengar hujan itu yang dulu-dulu. Tapi di sini enggak ada kan?
0: Iya, di Sincang berapa hari pernah hujan juga, ya, Biem.
2: Ada gerimis gitu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan malam hujan ya, Kak ya.
0: Amin, amin semoga.
2: Air galon pun susah, Kak. Kalau
0: iya. Kalau enggak hujan, air...
2: Air galon kan dari kelam. Lagunya ikut ya, Kak?
0: Iya, oke.
2: Okay. Epet waktunya. Salamnya untuk Kakak Soekarja, untuk mereka Betang, Leman, Amoy, Mama Etung juga ya, Kak ya?
0: Nah, okay. Itu
2: ya, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang, Biem. Ada Biem di Jetak. Terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya Biem, ya, kita coba sapa lagi di line telepon 0565244477 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Semeluang.
0: Ayu di Semeluang. Oke, baik. Gimana kabarnya Ayo?
3: Baik kabarnya. Kabar kata gimana?
0: Kabar Kak Isrin juga baik juga.
3: Gimana cuaca di Sintang, Kak?
0: Kalau cuaca di Sintang kabut tebal ini, Ayo.
3: Iya, sama. Seharian nih, mendung-mendung terus.
0: Iya, semoga segera turun hujan ya kita ya, Ayo ya.
3: Iya, semoga lah.
0: Oke. Okay. Mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu apa, Kak?
0: Masih ada Hartati, Caca Handika, Sedang Kecewa, Iis Dahlia. Ya,
3: sedang kecewa. Jangan.
0: Sedang kecewa. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Ini belum turun hujan.
0: Iya. Oke, mau salam buat siapa?
3: Salam untuk Bu Man di Penin. Bu Man udah masuk ke belum?
0: Bu Man udah tadi.
3: Oh iya, belum monitor tadi.
0: Iya.
3: Ya, hanya itu aja, Kak.
0: Iya, baik.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih ada Ayuk di Semeluang ya. Harapan kita bersama ya, segera diguyur hujan ya, supaya mengurangi sedikit kabut asap yang sudah sangat-sangat pekat sekali di Kota Sintang dan sekitarnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali, tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Berdengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan Azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allah.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tahu enggak?
3: Enggak tahu.
2: Faktanya tahu enggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
4: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
5: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
4: Iya kak, makasih ya.
5: Bagaimana, seger kan?
4: Seger sih, tapi kemanisan kak.
5: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
6: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Dengar pukul 14:55 waktu Indonesia Barat, kami akhiri sampai di sini program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siar hari Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap setia bersama Pro 1 RRI Sintang. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Pendengar, kami bacakan satu informasi untuk Anda dari toko emas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya, tapi tetap bisa menabung buat masa depan? Investasi perhiasan itu nggak perlu mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya bikin penampilanmu semakin elegan setiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial hanya Rp1.045.000 per gram. Nggak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma Rp45.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kira kan cuman mendung doang.
1: Ya mendung bukan berarti gak bakalan hujan woy.
0: Terus sekarang gimana?
1: Ya kita berteduh aja dulu, jangan malah nekat robos.
0: Iya juga sih, kadang kita terlalu buru-buru sampai lupa mempersiapkan hal kecil.
1: Makanya sebelum keluar rumah cek dulu cuaca dan bawa barang yang diperlukan.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Kabilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
3: Maksudnya?
4: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
3: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
4: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
3: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
4: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat sore pendengar, dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami akan hadirkan untuk Anda UMKM Bicara untuk edisi siar hari ini Senin tanggal 21 September 2026. Kita akan membahas satu tema, yaitu peranan wanita dalam membangun ekonomi keluarga. Nah, kita sudah kedatangan ada dua narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Kita coba sapa. Ada Cici Helani SAP, beliau adalah owner kantin Cici. Yang mana ini Cici? Oh iya, yang sebelah ya. Selamat sore Cici.
1: Selamat sore.
0: Iya, agak dekat mic ya. Oke, gimana kabar sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, baik. Kemudian ada Syekh Imamah.
2: Ya.
0: Oke, beliau ini adalah owner kerupuk basah atau pengelola juga Hotel Sartika Puri.
2: Betul, ya, Bu, ya. Betul.
0: Oke, Ibu gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya. Sibuk apa nih Ibu sekarang?
2: Ngurus hotel.
0: Ngurus hotel, ya. Okay.
2: Karena masih ada event itu kan, expo.
0: Oh iya, jadi banyak yang itu ya, nginap ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Nah, kita ke Ibu Cici dulu. Kalau kantin Cici sendiri, awal mulanya gimana sih Bu bisa ada gitu?
1: Awal mulanya kan di ikut kakak. Habis dah ikut kakak, ada kepercayaan nih, kakak disuruh ngelola sendiri, alhamdulillah berjalan sampai sekarang.
0: Oke, baik. Dan kalau misalnya sebagai pemilik usaha, tentu saja ini juga membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga ya, Ibu Cici ya. Walaupun mungkin kayak apa ya, kalau kayak kita sekarang kan ekonomi agak sulit ya Bu ya, semua ya, serba mahal begitu ya. Apakah dalam usaha sekarang Ibu Cici juga mengalami kendala seperti itu, atau ada hal-hal yang membuat oh ya usaha ini sebenarnya bisa jalan gak sih dengan kondisi harga pasar yang serba mahal sekarang, seperti apa?
1: Untuk kondisi sekarang sebenarnya sangat-sangat sulit Kak, karena harga yang apalagi harga sayur pasar kan
0: sangat
1: naik sekali. Harga cabai sekarang tuh minggu kemarin tuh masih 200.
0: Kalau sekarang?
1: Terus sekarang udah agak turun di 130. Dalam hal itu nanti pandai-pandai kita, misalnya apa yang bisa kita penokkan biar kita bisa mengikuti harga pasar itu kan.
0: Oke, kalau Ibu Cici jual apa sih?
1: Makanan, gorengan, kue, segala
0: gitu. Bukannya di mana?
1: Di kantor kependudukan.
0: Kantor kependudukan. Oh ya, dekat sini berarti ya. Oke. Baik, berarti makanan, sayur-sayuran atau apa, sayur jadi atau
1: ya, sayur jadi. Kue, gorengan.
0: Oke, baik. Nah, kita ke Ibu. Ibu biasa dipanggil apa nih, Ibu? Ibu Ima atau apa?
2: Ada yang manggil Bu Ima, ada yang manggil Mbok Mama. Pokoknya yang lebih terkenal Mbok Mama.
0: Mbok Mama. Oke ya. Kalau Kak Isrin enggak lupa ya, kita panggil Mbok Mama ya. Nah, kalau Ibu sendiri untuk usaha kerupuk basah ini kan udah mulai tahun berapa, Bu? Dan gimana kok bisa milih kerupuk basah? Secara kan kerupuk basah banyak juga tuh yang usaha-usahanya ya. Gimana, Bu?
2: Alhamdulillah saya mulai dari tahun 2015. Jadi karena kita juga punya ciri khas tersendiri, biarpun banyak saingan tetap aja ada pembelinya kan.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau untuk mengelola hotel, Bu, seperti apa?
2: Ya paling tidak kita lihat kebersihannya, karyawan. Karena kalau berhadapan dengan pekerjaan tidak sulit ya, tapi berhadapan sama orang ini, mengatur mereka cara kerja yang baik supaya bersih itu gimana gitu kan.
0: Iya, jadi kalau itu di pengelolaan berarti peran Ibu sangat besar ya, untuk membantu
2: sangat besar,
0: meningkatkan
2: iya.
0: Pendapatan hotel juga.
2: Iya harus, karena kita kan punya bos besar ya. Kita dituntut supaya penghasilan lebih banyak daripada pengeluarannya.
0: Oke, ada pengalaman nggak sih Bu sebelumnya gimana sih mengelola hotel atau ya membuat kerupuk basah dan lain sebagainya? Memang hobi masak atau seperti apa?
2: sebelum mengelola Hotel Sartika Puri, saya dulu udah terjun di kantin. Dulu masih kantin Alisa. Jadi udah paham lah. Dari masih belum menikah, jadi udah punya usaha gitu.
0: Udah punya usaha. Kalau menurut Ibu sendiri, keterampilan itu atau kreativitas itu penting nggak sih, Bu, dimiliki seorang wanita ya untuk meningkatkan perekonomian?
2: Sangat penting. Karena kita tidak bisa mengharap penuh dari keuangan suami. Kalau kita punya uang sendiri kan kita bisa mau beli apa aja bisa.
0: Bisa. Iya. Ya. Walaupun kalau misalnya perempuan juga punya tanggung jawab untuk mengurus keluarga ya, Bu, pasti ada tantangan. Apa yang bisa biasa Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan itu?
2: Iya, paling tidak di waktu ya. Kita harus bisa waktu di rumah, waktu pekerjaan. Selain itu juga saya harus bisa itu olahraga juga. Untuk supaya badan kita fit gitu ya, tidak sakit. Ya, kita juga jumba, fitness juga.
0: Oh, rajin olahraga juga ya, Bu.
2: Iya, alhamdulillah, karena kolesterol juga itu kan. Jadi harus kita imbangi lah. Kesibukan itu harus bisa membagi waktu.
0: Iya, oke, baik. Kita coba ke Ibu Cici lagi ya. Nah, kalau untuk Ibu Cici sendiri, kalau untuk kebutuhan keluarga kan di ekonomi tadi yang serba sulit, yang serba mahal ya. Di Kalimantan kata orang hidup dengan gaji 3 juta nggak cukup ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, dari pendapatan yang Ibu Cici dapatkan ya, membuka kantin Cici ini, itu kontribusinya untuk keluarga itu seperti apa? Apa sangat besar atau sangat membantu pekerjaan suami atau seperti apa, Bu?
1: Untuk masalah pendapatan itu sangat membantu untuk kebutuhan rumah gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan hasil dari kantin itu, kita harus pandai untuk mengelola urusan rumah sama urusan kantin. Jadi tidak bisa digabungkan dalam satu apa?
3: Manajemen.
1: Dalam satu manajemen gitu. Jadi kita harus pisah manajemennya. Kalau digabungkan nanti bakalan
2: nggak tahu untungnya nggak tahu untungnya.
0: Jadi nengok uangnya banyak dibeliin ini itu tanpa ada pemisahan antara penghasilan Ibu Cici dengan misalnya kantin dengan penghasilan yang lain. Jadi misalnya kalau ada lebih pastinya akan digunakan untuk usaha lagi ya, Bu ya.
1: Iya, betul, untuk mengolahan lagi, untuk modal lagi.
0: Modal lagi. Ya. Tapi ada tantangan nggak sih, Bu, kalau untuk kantin-kantin seperti itu atau apa sih yang biasanya Ibu alami dalam menjalankan usaha ini?
1: Tantangannya tuh kita harus bisa membagi waktu untuk di rumah sama di kantin. Terus kalau tantangan kita kan harus mencari pelanggan ya, Kak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan rasa masakan kita sama yang pelanggan komplain. Kan banyak sekali, apalagi kalau di kantor-kantor gitu kan.
0: Selera ya.
1: Iya, banyak selera yang beda-beda. Jadi kita harus tuh bisa menyesuaikan selera mereka.
0: Iya, ada yang komplain langsung atau seperti apa?
1: Kebanyakan komplain langsung karena di kayak di instansi gitu ya, Kak. Jadi mereka tuh kalau bilang tuh kayak langsung, "Ci, ini rasanya kurang ini," gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita harus, "Oh, ya Kak, Bu. Nanti besok Cici perbaiki ya, Bu." Gitu. Jadi kita harus menerima segala kritikan mereka tuh biar kita lebih maju.
0: Enggak sampai tersinggung atau apa ya, malahan lebih bagus ya, Bu, ya. Kalau misalnya kita dikasih tahu ini kekurangannya, ini mungkin harus ditambah lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang memberi dukungan keluarga atau seperti apa, ada juga ya,
1: ada
0: membantu.
1: Juga. Ada. Kebetulan saya dengan adik saya mengelola di situ, jadi adik saya membantu saya untuk pengelolaan kantin.
0: Kalau misalnya kue atau misalnya tadi kan sayur jadi dan lain sebagainya, itu emang dibuat sendiri atau ada yang nitip atau seperti apa?
1: Kalau sayur jadinya kita buat sendiri, Kak, sama gorengan kita buat sendiri. Tapi kalau kue ada yang nitip, ada juga yang buat sendiri gitu.
0: Nah, menurut Ibu Cici, nanti kita ke Mbok Imah ya tadi. Seberapa penting sih seorang wanita itu harus punya penghasilan sendiri? Ibu Cici dulu.
1: Wanita itu sangat penting punya penghasilan karena biar bisa membantu ekonomi keluarga. Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan di Indonesia nih 64% tuh rata-rata yang UMKM tuh perempuan. Ya. Mm-hmm. Jadi ketika kita mendapatkan penghasilan sendiri, kita bisa membantu perekonomian dalam hal pendidikan, mm-hmm. ekonomi keluarga. Jadi kita sangat-sangat membantu untuk suami. Apalagi misalnya suami kan gajinya enggak besar kan. Mm-hmm. Apalagi kebutuhan sekarang tuh banyak sekali, banyak sekali kebutuhan yeah. dan mahal-mahal gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kita, dengan adanya perempuan berperan mm-hmm. dalam rumah tangga tuh sangat-sangat membantu perekonomian dalam keluarga.
0: Mm-mm. Jadi kalau menurut Ibu Cici sendiri, enggak sebenarnya perempuan itu bisa bekerja di mana saja.
1: Ya, betul.
0: Dengan kemampuan misalnya tadi membuat kue atau masak sayur dan lain sebagainya, menyediakan sayur jadi dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan dari rumah ya, Bu ya.
1: Ya? Betul.
0: Oke, tanpa kita harus meninggalkan kewajiban kita juga sebagai istri atau sebagai ibu. Ya. Oke, kita ke Mbok Imah tadi, kalau ibu gimana, Bu? Kenapa sih perempuan itu harus memiliki penghasilan sendiri, harus mandiri secara ekonomi ya, untuk sendiri ya? Tadi Ibu udah jawab singkat juga sih, sebenarnya kalau kita mau beli apa-apa kita nggak harus minta dulu ya, Bu ya?
2: Yeah.
0: Nah, kalau menurut Ibu yang lain gimana, Bu?
2: Oh, sangat penting Ibu, karena mm-hmm. kebutuhan yang luar biasa banyak ya, apalagi mm-hmm. anak kita sekolah, biaya-biaya yang tak terduga. Jadi saat, ya namanya kita suami juga swasta kan, nggak selamanya duit itu ada
0: yeah.
2: ya. Jadi kalau saat suami tidak bisa membantu, kita yang keluar duitnya. Mm-mm. Gotong royong di dalam
0: keluarga,
2: rumah tangga.
0: Yeah. Oke, jadi biar apa ya, biar sama-sama enak. Tapi memang yang paling penting adalah ketika kita bisa mencukupi misalnya keperluan kita, kita mau beli ini, kita gak harus minta terlebih dahulu. Yeah, ya
2: betul,
0: Bu ya.
2: Betul.
0: Dan lainnya yang pasti yang paling penting juga membantu perekonomian keluarga.
2: Yeah.
0: Nah, kalau dari segi Ibu Cici sendiri, Ibu Cici setelah membuka usaha itu dari tahun berapa?
1: Dari tahun 2019.
0: Mm-mm. Secara kondisi ekonomi, apa yang Ibu rasakan setelah membuka usaha itu?
1: Setelah membuka usaha sangat terbantu dalam hal misalnya kita mau beli apa gitu kan. Apalagi perempuan tuh kan banyak sekali kebutuhan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Takutnya nih mau misalnya mau beli skincare.
0: Iya. <Yeah. laughs> Mahal juga tuh skincare ya.
1: Mau minta nih uang sama suami misalnya kan, atau sama orang tua gitu kan. Jadi kayak aduh mahal benar nih uangnya. Tapi kalau dengan adanya kita penghasilan sendiri, jadi kita bisa manajemenkan uang kita. Oh, kira sekiranya kalau untuk skincare nih bisalah untuk nabung gitu. Kan kalau kantin tuh kan pendapatannya per hari ya, Bu, ya Kak. Jadi kita bisa nabung dari hasil per hari itu untuk nyisihkan beli skincare.
0: Ya, nggak harus langsung dihabiskan. Pandai-pandai kita mengelolanya juga ya. Mungkin kadang-kadang kesalahan kita ketika melihat sesuatu ya, karena ih kok lucu ya, jadi dibeli kan. Nah, ini juga kita harus ngerem-ngerem ya, Bu ya, dengan situasi seperti ini. Tapi kalau misalnya kalau tadi kan kerupuk basah ya, Bu ya, peluang usahanya itu kan di Sintang sendiri kan banyak juga kan, Bu, untuk kerupuk basah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya persaingan-persaingan, apa yang membuat kerupuk basah Mbok Imah ini beda dengan kerupuk basah yang lain?
2: Kalau saya dengar dari pembeli ya, para langganan ini, dia bilang kalau punya saya itu amisnya kurang. Kalau saat stok saya habis, biasanya saya tawarkan. Mereka kan nanya, kemana lagi saya harus cari. Terus saya anjurkan ke yang simpang 5, kata dia. Nggak amis, dia bilang. Beda dengan punya Mbok Mamah ini, dia bilang gitu.
0: Iya. Kalau variannya berapa aja, Bu? Ada yang kan biasanya ada isi lemak.
2: Iya. Karena pelanggan saya senangnya yang rasanya cuma satu aja, enggak ada isinya lain-lain. Jadi saya jual yang tidak ada isinya.
0: Oh, tidak ada isinya ya.
2: Iya, yang 10.000 aja saya jualnya.
0: 10.000 satu. Biasanya buka warungnya di tokonya di mana, Bu?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Iya. Jadi saya siapkan freezernya ada 2, untuk ikannya 1, untuk kerupuk basah yang sudah jadinya 1.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tadi kan Mbak Cici juga udah bilang ya Mbak ya, kalau misalnya sekarang kan jualan tadi kerupuk basah, sayur mayur, jadi udah banyak banget yang sekarang serba 10.000 aja udah banyak banget di pinggir jalan. Yeah. Nah, untuk mempertahankan itu juga perlu strategi ya Bu ya. Gimana pelanggan-pelanggan yang sering datang enggak pindah tempat, atau paling enggak ya mereka bertahan beli punya kita. Nah, kadang-kadang nih ya, kalau kita membuka usaha yang kita lihat, oh mungkin awalnya rasanya dipertahankanlah dengan rasa yang pertama gitu ya. Betul. Tapi nanti-nanti kan rasanya kadang-kadang agak beda. Mungkin ada pembeli tadi sama kayak Mbak Cici kan yang komplain dan lain sebagainya. Nah, gimana Ibu berdua ini mempertahankan rasa ya supaya pelanggan enggak lari kemana dengan situasi yang jualan juga banyak sekarang ya Mbak Cici ya. Jadi gimana cara mempertahankan rasa supaya pembeli itu tetap stay di tempat kita, tetap membeli tempat kita? Mama dulu boleh.
2: Iya. Mm-mm. Kalau punya saya dengan situasi semuanya dah serba mahal. Mm-mm. Jadi sedikit dikurangin. Harganya tetap. Mm-mm. Rasanya tetap. Mm-mm. Jadi timbangannya aja yang dikurangin.
0: Mm. Oke. Kalau Mbak Cici gimana Mbak?
1: Kalau masalah sayur kan kita kan setiap harinya beda-beda kan Kak. Kayak beberapa menu tuh setiap hari harus beda. Dan untuk sayur sama lauknya tuh semuanya harus balance Kak. Misalnya ada ayam, ada ikan, harus ada sayur bening juga, sambal juga. Jadi kayak semua rasanya tuh, aku pernah pertama kali nyoba masak tuh nanya sama mereka, Bu, ini gimana rasanya menurut Ibu? Soalnya Cici masih bertahap dalam belajar gitu kan. Terus mereka bilang, Ci, ini gini-gini misalnya kan. Terus dalam mereka mengkritik, tapi mereka ngasih saran juga sama Cici.
0: Betul.
1: Jadi Cici ikuti apa yang mereka kritik tuh, apa yang mereka bilang Cici ikuti. Dan alhamdulillah untuk soal rasa, Cici masih bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan Cici gitu.
0: Oke, jadi mempertahankan rasa juga, menerima kritikan juga ya, saran juga dari pembeli. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar. Kita jeda terlebih dahulu, tetap setia bersama kami.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Kita masih di UMKM Bicara, peranan wanita dalam membantu ekonomi keluarga. Masih ada dua narasumber kita yang di studio Pro 1 RRI Sintang, ya ada Mbok Mama ya. Ada Mbak Cici juga ya, Mbak ya. Oke, baik, kita ke kedua narasumber kita, mungkin Mbak Cici terlebih dahulu. Kalau menurut Mbak Cici sendiri, seberapa besar sih peran perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di saat ini? Kan tadi kebutuhan banyak. Seberapa penting, seberapa besar sih peran perempuan?
1: Seberapa besar peran perempuan ya? Mm-hmm. Peran perempuan sangat besar, Kak. Mm-hmm. Karena dengan adanya kita membantu perekonomian keluarga, jadi kayak urusan masalah pengeluaran, keuangan mm-hmm. itu sangat terbantu. Dan masalah, dan kita bisa kayak sekarang kan suka ada KDRT mm-hmm. karena masalah perekonomian yeah. Dan dengan perempuan membantu perekonomian keluarga tuh sangat bisa diandalkan gitu mm-hmm. Jadi kita kalau ada apa-apa gak perlu harus bilang mm-hmm. suami, harus minta sama yeah. suami. Jadi bisa kita membantu untuk pengeluaran rumah, apalagi dapur kan besar pengeluarannya. Jadi mm-hmm. untuk dapur bisa kita mengelola pengeluarannya mm-mm. Dan untuk pendidikan segala itu juga bisa kita bantu, apalagi cuman sekarang kan anak-anak perlu sekolah mm-mm. perlu ini, sangat bisa membantu perekonomian keluarga.
0: Sangat membantu ya mm. Oke, kalau Mbok Mama sendiri gimana Mbok Mama, peran perempuan dalam menjaga ketahanan perekonomian keluarga?
2: Sangat-sangat penting mm. karena ya sebagai perempuan kita selain punya penghasilan sendiri, kita bisa mengelola keuangan untuk sementara ya. Hal-hal yang penting itulah yang harus kita dahulukan mm-hmm. karena apa-apa semua naik. Lagipun di Sintang ini kan musim kemarau, mm-hmm. jadi sayur semuanya pokoknya naik, dari ikan, ayam, sayur yeah. pokoknya naik semua. Jadi kebutuhan yang pokok aja lah yang kita dahulukan mm-mm. untuk beli-beli yang lain gak usah dulu lah gitu yeah. kan, urusan anak sekolah, pokok yang penting-penting aja lah mm. Jadi itulah kita sebagai perempuan harus pintar mm. dalam memanage keuangan, mengelola keuangan, dan pandai mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga.
0: Iya, cari-cari peluang juga ya Bu ya.
2: Iya.
0: Apa yang kemampuan atau bakat yang ada sama iya, kita gitu iya. ya. Kalau yang pandai masak ya boleh masak.
2: Boleh masak, ya. Betul.
0: Pandai menjahit boleh mungkin iya. kembangkan kemampuannya ya. Atau apapun ya bisa kita mulai dari rumah. Iya. Tapi dulu awal-awalnya kalau kerupuk basah memang awalnya mulai dari rumah atau belajar dari mana Bu?
2: Karena saya kan orang Kapuasulu.
0: Oh.
2: Lahirnya
0: yeah.
2: di Kapuasulu, mm-hmm. Nangaswait. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan kerupuk basah
0: mm-hmm.
2: Jadi pas di tahun 2015 saya ke Putu Sibau mm-hmm. tempat saudara di sana, lihat dia penghasilan kerupuk basahnya besar. Jadi saya mulai belajar dan saya produksi sendiri di Sintang belajar mm-hmm. awalnya. Alhamdulillah ya sedikit demi sedikit berkembang, sampailah sekarang pelanggan itu banyak.
0: Ya, oke. Okay. Nah, kalau Mbak Cici juga sama. Kalau hobi atau memang dari awal memang suka masak, hobi atau ya setelah berumah tangga atau karena ada keperluan aja nih, kayaknya harus harus menghasilkan ya, uang nih betul. Dengan di rumah gimana?
1: Dari kecil tuh dah sering ikut memasak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak kalau ditinggal orang tua ke ladang mm-hmm. kan hidup di kampung kan
0: yeah.
1: jadi harus bisa memasak untuk perut diri lah gitu kan. Jadi kayak belajar-belajar masak gitu kan. Pas SMP, SMA tuh tinggal tempat bibi
0: mm-hmm.
1: jadi ketika bibi memasak, Cici ikut memasak nih
0: mm-hmm.
1: Jadi bibi bilang ini, Cici tuh suka nanya gini, Bi, kok rasanya enak? Ini campurannya apa? Dijelaskan lah sama bibi kan.
0: Mm-mm.
1: Ini campuran gini-gini. Dari situ Cici mulai mencoba sendiri gitu kan. Setelah mencoba sendiri ke Sintang sini
0: mm-mm.
1: dan ikut kakak di kantin. Kayaknya Cici harus bisa nih masak gitu
0: yeah.
1: kan. Biar nanti kalau kakak capek atau apa, Cici bisa gantikan dia
0: mm-mm.
1: gitu kan. Di seiring waktu itu Cici mulai belajar masak gitu. Dan sampai sekarang Cici berani terjun sendiri untuk mulai memasak.
0: Memasak. Jadi sebenarnya awalnya karena terpaksa ya harus ya, masak
1: terpaksa.
0: Untuk diri sendiri. Akhirnya berkembang ya. Begitu ya. Nah kalau menurut Cici sendiri, perempuan tuh harus memilih gak sih dia tuh fokus sama keluarganya atau fokus membangun usaha, atau dua-duanya harus seimbang seperti apa?
1: Harus seimbang Kak, karena perempuan tuh emang ada apa tanggung jawab ganda ya. Jadi saat dia mulai membuka usaha, jadi dia harus memikirkan juga gimana nih dia mengelola waktu untuk di rumah dan antara usaha gitu kan. Jadi ketika dia masuk ke dunia bisnis nih, dunia usaha, jadi dia harus mempertimbangkan waktu dia di rumah. Jadi dua-duanya harus dia jalankan, dan manajemen waktu dia harus diatur sebaik mungkin.
0: Karena selain kita usaha, kesehatan juga penting ya.
1: Olahraga.
0: Wanita banyak dengan problem-problemnya yang lain ya. Betul. Dan itu juga harus dijaga. Nah kalau Mbok Mama sendiri gimana Bu? Kalau menurut Ibu, apakah perempuan itu harus memilih fokus sama keluarga atau fokus membangun usaha, atau dua-duanya harus seimbang?
2: Dua-duanya harus seimbang. Ya, pokoknya harus pandai membagi waktu.
0: Harus pandai membagi waktu.
2: Iya,
0: ya.
2: Jangan kira-kira ada kesempatan buat ada waktu nih, yuk kita pergi gym sebentar. Yang penting keluar keringatnya. Karena kalau ibu atau seorang ibu harus sehat. Jadi kalau seorang ibu sehat, seisi rumah pun juga sehat.
0: Sehat, ya. Oke, baik. Nah, tadi kan kalau kita berusaha atau seorang ibu, seorang istri punya usaha sendiri kan tadi harus ada dukungan memang dari keluarga. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang tidak memiliki dukungan, oh nggak usah kerja atau seperti apa? Ada tanggapan nggak Bu? Seperti apa?
2: Kayaknya kalau suami saya selalu mendukung. Malah kalau biasanya kalau di Pertamina itu kan ya, anak-anak kapal itu sering pesan 100 batang kerupuk basah. Kadang dia yang ikut ngantar.
0: Iya, jadi ada didukung,
2: dukung ya. Dukung dalam usaha kerupuk basah, terus pengelolaan hotel juga. Apapun masalah di hotel juga selalu didukung oleh suami.
0: Oke, baik. Nah, ada enggak sih pengalaman mungkin selama ini Bu yang Ibu alami yang ya mungkin kadang-kadang membuat pengen nyerah, atau mungkin ada pengalaman lucu dalam usaha atau seperti apa?
2: Kayaknya sih belum ada lah, ingin menyerah, selalu ingin mencari uang yang pasti.
0: Iya, karena kalau dapat uang senang ya Bu.
2: Senang.
0: Oke, kalau Mbak Cici gimana Mbak? Ada nggak sih kadang-kadang, aduh, misalnya ada saatnya mungkin kan kita kalau kita kerja pasti kadang-kadang kita jenuh ya, otomatis ya kadang-kadang kita jenuh atau lain sebagainya. Ada nggak sih menyerah atau mungkin pengen ngerubah ini usaha misalnya jual sayur, gorengan dan lain-lain, pengen yang lain atau gimana?
1: Untuk pengen nyerah tuh Pernah. Karena waktu itu sendiri kan di Sintang, ada kakak di rumah, ada. Dan tapi dipikir-pikir lagi, oh jangan sampai nih saya menyerah. Kalau saya tutup, dari mana nih saya dapat penghasilan lagi? Bisa kerja di luar, bisa banyak. Tapi yang kayak bebas mengatur waktu tuh jarang ada Kak. Kalau kita kerja keterikatan kan itu harus di bawah tekanan gitu kan. Kalau misalnya kita punya usaha sendiri, kita bisa mengatur waktu kita. Misalnya kalau emang kita capek dan sakit, ya enggak usah buka gitu kan. Tapi kan kalau kita kerja tempat orang kan mau enggak mau kita harus masuk kerja walaupun sakit. Jadi pernah waktu ada waktu untuk menyerah, tapi dalam hal itu kita harus tetap bersemangat. Benar kata Bu Imamah, karena harus mencari duit.
0: Harus cari duit ya. Jadi tapi nggak pernah mau nyoba usaha lain atau buat kue, kue misalnya kayak sekarang kan kayak ada yang lagi viral-viral kue-kue yang lagi kekinian, nggak pernah.
1: Belum Kak, untuk sampai ke situ belum saat ini. Paling kadang kan ada orang yang buat apa, yang pesan kotak kue tuh, paling Cici ngambil itu Kak, misalnya Ci bisa enggak buat kotak kue untuk acara ini segini misalnya, paling ngambil itu. Kadang Cici kuenya ada yang buat sendiri, ada juga yang beli dari kawan-kawan.
2: Snack box, snack box.
0: Oke, baik. Oke. Nah, ada enggak Bu pesan atau apa sih misalnya sesama wanita kan kita harus saling mendukung, mungkin ya, yang lain yang mendengar kita saat ini mungkin belum berani nih mulai usaha karena takut ini takut itu, atau ada saran kepada perempuan supaya mereka bisa mandiri secara ekonomi atau finansial seperti apa Bu?
2: Kalau kami setiap kegiatan EPMI, saya kan sering ikut di Semarang, di Jakarta, hotel-hotel besar ya. Jadi pimpinan terbesar EPMI itu Bu Ingrid selalu menyuruh perempuan itu harus punya usaha. Sekarang kan zamannya udah modern ya. Dari rumah juga kita bisa jualan lewat online gitu kan. Jadi untuk memasarkan itu sangat banyak buat memasarkan produk-produk kita. Jadi ya perempuan tuh harus bisa usaha, sangat penting gitu.
0: Oke, menggunakan media sosial juga
2: sosial
0: untuk mencari uang atau mencari
2: uang,
0: cuan.
2: Ya.
0: Ibu juga jualan lewat media sosial atau enggak?
2: Saya kebanyakan karena usaha di rumah jadi lewat WA banyaknya dulu pesan. Bu, saya pesan kerupuk basah 20 biji. Kebanyakan lewat WA.
0: Kebanyakan lewat WA. Jadi penting sekali media sosial ya, Bu.
2: Media sosial sangat penting.
0: Ya penting untuk hal-hal yang positif tentunya.
2: Iya,
0: Kalau Mbak Cici sendiri, Mbak Cici kan kayak masih muda banget ya Mbak Cici ya. Jadi apa yang menjadi pesan Mbak Cici kepada perempuan-perempuan yang mendengar kita siaran di sore hari ini supaya mereka bisa memiliki usaha sendiri atau penghasilan sendiri ya, punya kemandirian ekonomi sendiri seperti apa?
1: Pesannya untuk perempuan-perempuan, kita harus berani untuk ngemulai usaha, walaupun kadang kan ada yang kayak maju mundur, tapi itu semua enggak apa-apa, nanti kita bisa kayak kita lalui asal kita punya niat, tekad, dan usaha gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, yang bingung nih untuk mencari apa ya kira-kira bisa membantu perekonomian keluarga, jadi jangan takut gitu, harus berani ngemulai dari dapur gitu kan. Kan kita bisa masak nih, nah dengan cara masak kita posting lah masakan kita, nanti kan ada kawan-kawan yang nanya, eh ini enak kayaknya, boleh lah pesan gitu. Jadi kita harus berani ngemulai.
0: Jadi media sosial juga penting sekali ya Mbak Cici ya. Biasanya Mbak Cici juga lewat media sosial atau
1: saya lewat WA kak, kan di kantor-kantor tuh rata-rata ada semua nomornya kan, jadi lewat WA nanti mereka komen.
0: Ya itu salah satu pemasaran juga ya.
2: Status.
0: Tapi kan kadang kan ada perempuan juga yang nggak bakat jualan, kayak Kak Isrin kan nggak terlalu berbakat jualan ya. Mungkin ada hal lain gitu ya Bu ya, menjadi apa hobi kita yang nggak harus jualan atau apa ya. Tadi ya seperti misalnya ada juga di IPMI yang menjahit ya Bu ya.
2: Ada.
0: Menjahit atau kebanyakan apa jualan makanan ya?
1: Makanan.
0: Tapi kalau di IPMI memang ada bimbingan-bimbingan atau ada kegiatan-kegiatan juga yang membantu mengembangkan usaha ya Bu ya? Biasanya apa aja Bu itu?
2: Karena kita setiap tahun itu ada pertemuan di Jakarta. Di Jakarta, kadang di Semarang. Kalau saya udah berapa kali ikut kegiatan itu, memang sangat-sangat dianjurkan untuk para ibu-ibu wanita untuk usaha.
0: Iya, jadi menurut Ibu masuk organisasi juga sangat penting ya buat
2: sangat
0: wanita.
2: Penting.
0: Jadi menambah teman juga ya. Jadi sesama IPMI juga bisa saling tukar tuh ya Bu ya, kalau ada yang pesan.
2: Kadang kita pesan sama teman kue, kadang ya kayak Mbak Cici juga tadi itu kan jual gorengan. Kadang kita duduk di kantinnya itu di Capil.
0: Nanti bolehlah kita jalan-jalan ya Asri ya ke situ ya. Oke, baik. Mungkin ada satu kata buat perempuan yang ingin disampaikan. Apa sih sebenarnya hal yang paling penting yang bagi perempuan yang ingin memulai membuat suatu usaha begitu untuk keluarga, membantu ekonomi keluarga, apa Mbak Cici?
1: apa kak?
0: Pesan lah untuk wanita, apa sih sebenarnya yang harus, yang paling penting wanita lakukan untuk bisa memulai usaha?
1: Yaitu kak, niat, berani, dan fokus. Misalnya nih, kan orang-orang punya skill yang beda-beda kan kak. Nggak semua orang tuh pandai memasak. Misalnya dia bisa belajar menjahit, atau dia bisa membuat karangan bunga, atau apa kan. Buat bunga dari kertas sekarang ini lumayan viral, kayak buket-buket gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita mau memulai, perlu modal sih kak sebenarnya, perlu modal. Dan modal itu bisa kita cari misalnya melalui simpan pinjam, atau koperasi-koperasi sekarang kan lumayan tuh kak. Kan ada juga yang apa, emang simpan pinjam untuk yang kesejahteraan wanita itu kan, dengan bunganya yang rendah tuh. Kan ada, jadi bisa memulai dengan modal itulah. Yang pasti niat sih harus.
0: Niat sama modal lah kali ya Bu ya.
2: Jangan takut. Jangan, intinya jangan takut untuk memulai.
0: Iya, oke. Kalau udah ada modal tapi niatnya nggak ada juga sama. Kalau punya niat tapi nggak ada modal juga. Jadi dua-duanya memang harus ada ya.
2: Harus
0: untuk
2: ada.
0: Modal dan niat kita. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu untuk wanita Bu, silakan. Kita di penghujung acara nih. Ada pesan apa gitu?
2: Kayaknya tidak ada lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbok Mamah ya. Terima kasih Mbak Cici. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami akhiri untuk dialog UMKM Bicara, peranan wanita dalam membantu ekonomi keluarga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti pukul 16 kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pontianak untuk ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang.
3: Besok itu rencana mereka tiba di Ketapang, kiraan di pukul 8.00 WIB. Kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dahulu.
2: Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan pemasangan jaringan PDAM.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 21 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini. Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-4

0: dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang Senin pagi. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pagi tadi melakukan cek rute di Bandara Rahardi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
1: Kosong IB, kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dahulu. Pertama ke Bandara Ketapang untuk pemasangan bumpy bucket. Kemudian cek rute menuju ke daerah Desa Kendawangan Kiri dan tadi di Desa Pembedilan.
0: Di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menembak 800 kg natrium klorida atau NaCl.
2: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama diimbau dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau. Bahan semai yang kami gunakan NaCl sebanyak 800 kilo.
0: Abdul Manan menuturkan pada pelaksanaan OMC pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangan dilakukan pada malam hari. Tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
3: PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak menyiapkan 1 juta liter air tawar sebagai cadangan untuk masyarakat sekitar IPA Parit Mayor. Langkah ini dilakukan setelah PDAM menerima pasokan 5 juta liter air tawar dari Simpang Radak, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
0: Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan 5 juta liter air tawar yang dipasok pengusaha pelayaran Kalimantan Barat akan diolah melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Parit Mayor. Sementara 1 juta liter disiapkan sebagai cadangan untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA melalui keran dengan menggunakan galon atau jeriken.
4: Kita bagi dua kompartemen di reservoir. Satu kompartemen yang air yang akan didistribusikan itu masih bercampur dengan air yang ada di Sungai Kapuas. Yang satu kompartemen itu air tawar yang kita pisahkan yang dari Desa Radak ini. Jadi yang untuk Desa Radak ini kita tampung kurang lebih sekitar 1 juta liter. Itu yang akan kita distribusikan menggunakan galon, jerigen maupun nanti ke depannya kita rencanakan juga pengambilan-pengambilan menggunakan tangki.
0: Abdullah menjelaskan kondisi kadar garam akibat intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif di sejumlah booster PDAM di Kota Pontianak. Rata-rata kadar garam masih berada di atas 600 mg per liter. Kondisi tersebut membuat air PDAM sementara hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi dan kakus. Abdullah menambahkan pengambilan air tawar dari Simpang Rada direncanakan terus dilakukan selama kondisi air baku Sungai Kapuas yang bercampur garam belum memungkinkan untuk diolah menjadi air bersih. PDAM Tirta Katulistiwa terus memantau kondisi air baku sembari memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama dampak instrusi air laut masih berlangsung. Syarusani melaporkan.
3: Pendengar, kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang. Hal tersebut ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM

0: PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
1: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa. Dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau, saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah, jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
0: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru, dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
2: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru. Demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
0: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas secara terbatas dan berbayar. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan pegawai aktif, dan hingga kini sejumlah rumah telah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, mengatakan proses pengembalian dilakukan bertahap karena penghuni membutuhkan waktu untuk menyiapkan tempat tinggal. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas wajib membuat surat pernyataan untuk meninggalkan dan menyerahkan aset tersebut kepada Pemkab Sanggau. Namun pemerintah daerah membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas dalam waktu terbatas melalui perjanjian resmi dan dikenakan penghutan. Skema ini diharapkan tetap memberikan ruang bagi penghuni sekaligus menghasilkan pemasukan dari pemanfaatan aset daerah.
5: Pengembalian ini kan tidak serta-merta langsung hari ini rapat besok kembalikan. Mereka kan butuh proses. Butuh proses itu artinya mereka juga perlu mencari tempat tinggal atau tinggal di keluarganya atau seperti apa. Dan solusi yang kita tawarkan nanti setelah mereka kita nolkan dulu bahwa dengan surat pernyataan keluar meninggalkan rumah atau mengembalikan rumah itu, misalnya mereka menginginkan untuk menempati rumah itu lagi tapi bukan untuk selamanya, artinya dengan perjanjian seperti semacam ada pungutan yang dikelola oleh Pemda itu untuk dikenakan kepada mereka.
4: Aswin menegaskan pengelolaan rumah dinas harus dilakukan sesuai ketentuan agar aset daerah tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, mekanisme pemanfaatan sementara tersebut akan diatur secara jelas, termasuk mengenai batas waktu dan pungutan yang dikenakan. Tri Putri melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program peremajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional. Berikut laporannya.
6: Program peremajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50 sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan BPDP Zaid Burham Ibrahim mengatakan peremajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
7: Program B50, tadinya program B40. arahan dari Bapak Presiden menjadi B50. Artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil. Karena eksportir barang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50. Dan bahkan mungkin ke depan bisa program B60 sampai B100. Nah, tentu harus melalui kajian-kajian.
6: Menurut Said, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Permajaan tanaman menjadi satu di antara langkah untuk menjaga produktivitas kebun sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Said menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah mendorong evaluasi skema pembagian agar daerah penghasil sawit mendapat bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Berikut laporannya.
6: Dana bagi hasil atau DBH sawit yang diterima Kalimantan Barat terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Fakta ini mendorong pemerintah daerah minta dilakukan evaluasi skema pembagiannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan DBH sawit yang diterima daerah turun dari sekitar Rp310 miliar pada 2023 menjadi Rp276 miliar pada 2024. Penurunan berlanjut pada 2025 menjadi sekitar Rp110 miliar dan kembali turun menjadi sekitar Rp71 miliar pada tahun 2026.
8: Penurunan ini mungkin menyangkut nilai ekspornya yang mungkin berkurang atau ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan kebutuhan pemerintah pusat itu lebih besar dalam hal anggaran sehingga kita berkurang dana bagi hasilnya.
6: Pemerintah Kalimantan Barat menilai mekanisme pembagian DBH sawit perlu mempertimbangkan daerah yang menjadi lokasi produksi. Menurut Harrison, pembagian seharusnya tidak semata mengacu pada lokasi pelabuhan ekspor karena hasil sawit dari Kalimantan Barat dapat dikirim melalui pelabuhan di daerah lain seperti Riau, Dumai maupun Jawa. Harrison berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali formula tersebut sehingga daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, DBH dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi basis produksi sawit. Hermanta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Sintang Expo 2026 berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang mulai 11 hingga 20 September 2026. Salah satu pelaku usaha yang ambil bagian dalam Sintang Expo 2026 yakni Ngonah Dimsum. Mewakili owner karyawan Ngonah Dimsum, Mega mengatakan, Ngonah Dimsum merupakan UMKM asli Sintang yang memanfaatkan Sintang Expo 2026 sebagai sarana memperkenalkan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Meski jumlah pengunjung tidak seramai Expo sebelumnya, Mega menyebut antusiasme masyarakat tetap terlihat terutama saat akhir pekan. Dari sisi pendapatan, keikutsertaan dalam Sintang Expo 2026 masih memberikan hasil positif bagi Ngonah Dimsum. Sintang Expo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pemasaran serta mengenalkan produk kepada konsumen.
10: Enggak terlalu ramai

0: Sintang. Kondisi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Sintang tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Sintang Expo 2026. Salah satu pengunjung, Widya Kustami, mengaku senang dapat mengunjungi Sintang Expo 2026. Menurut Widya, banyaknya pilihan makanan dan beragam stan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberagaman kuliner menjadi salah satu alasan Sintang Expo 2026 tetap dikunjungi masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
1: Senang lah Kak, banyak makanan, banyak stand-stand buka, apalagi dinas-dinasnya juga kan bervariasi lah model-model ininya, dekorasinya, jadi senang nengoknya.
2: Pesan apa aja nih Kak?
1: Asinan, dimsum, keong, Dubai Cherry Cookie, ya. Sushi.
0: Sintang Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG, Rekan Supriyadi. Silakan Rekan Supri, laporan Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rekan Jerry di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan cuaca saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Dan kondisi hujan ini diperkirakan akan meluas hingga ke Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Mempawah. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 22 September 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kapuas Hulu, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Melawi, Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Kemudian kami sampaikan untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 1.590 titik panas dan perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan. Indeks potensi karhutla di wilayah Kalimantan Barat masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Rekan Cherry.
4: Baik, terima kasih Rekan Supri, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang. Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan air, permintaan pemasangan jaringan PDAM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz.
3: Merakai 99,8 MHz.
4: Semitau 99 MHz.
5: Putu Sibau 101 MHz.
6: Badau 95,9 MHz.
7: Dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan mendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
9: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

0: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kami ingin sampaikan info dari BMKG Sintang ya, untuk kualitas udara ya, berdasarkan data dari partikulat meter 2,5 stasiun meteorologi Tebelian Sintang tanggal 21 September 2026 dari jam 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 24 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, kualitas udara memburuk hingga level berbahaya. Jadi dihimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, dan memang apabila di luar rumah juga harus wajib menggunakan masker. Nah itu dia pendengar, himbauan dari BMKG Tebelian Sintang. Dan kalau kita melihat juga memang dua hari ini ya, udaranya benar-benar, kabut asapnya benar-benar pekat ya. Jadi kalau kita melihat keluar lagi, ini putihnya udah benar-benar putih ya. Kalau sebelumnya sempat hujan, jadi agak cerah lah ya, tapi dua hari ini kabut asapnya benar-benar udah pekat. Bahkan dari BMKG sendiri mengatakan bahwa untuk udara di Sintang ini sudah di level berbahaya. Jadi untuk kita kalaupun ingin keluar rumah, jangan lupa maskernya digunakan, dan kalaupun tidak ada kepentingan begitu ya, atau sekedar nongkrong dan lain sebagainya, sebaiknya untuk sementara waktu jangan dulu begitu ya, tetap jaga kesehatan.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Mohon perhatian Anda sejenak. Kami sampaikan informasi dari toko emas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya, tapi tetap bisa menabung buat masa depan. Investasi perhiasan itu nggak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya bikin penampilanmu makin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial 1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, hanya 45.000 rupiah per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama toko emas Hoki. Toko emas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokoemashoki atau langsung aja datang ke toko Mas Hoki di Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia, cabang kedua Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0857-5172-8141. Toko Mas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
4: Lihat-lihat yang FYP tuh.
3: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
4: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
3: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
4: Bagaimana?
3: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
4: Oh, begitu kan?

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: San

0: RRI.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim seorang polisi bernama Hojet Marluga ini mengaku menerima dana bantuan 500 juta dari Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojet Marluga yang mendapatkan dana bantuan dari Koperasi Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI. Hype moderation probabilitas mencapai 99,9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Jadi informasi yang tengah beredar yang mengatakan video polisi mengaku dapat dana bantuan 500 juta dari Kopdes Merah Putih dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Pro 1.

Rian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Evan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa. Di situ.
1: Ya, pendengar, fenomena pasir timbul di bawah jembatan Melawi, Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Ini menarik perhatian masyarakat. Lokasi yang muncul akibat surutnya air sungai tersebut menjadi wisata dadakan yang dikunjungi warga. Nah, salah satu pengunjung, Nur, mengaku datang bersama dengan anak-anak karena memang penasaran ya dengan keberadaan pasir timbul yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Menurutnya, wisata pasir timbul menawarkan suasana berbeda dibandingkan tempat rekreasi pada umumnya. Pengunjung dapat menikmati hamparan pasir sekaligus melihat pemandangan jembatan Melawi khususnya ketika malam hari. Keberadaan pedagang makanan dan juga minuman di sekitar lokasi ini membuat pengunjung tidak perlu khawatir ketika ingin menikmati makanan ringan atau minuman selama berada di kawasan tersebut. Dan bagi Nur, suasana sederhana dan biaya yang relatif murah menjadi daya tarik sendiri dari wisata dadakan tersebut. Dan masyarakat juga dapat menikmati waktu bersama dengan keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Namun demikian, Nur juga mengingatkan pengunjung untuk tetap mengutamakan keselamatan terutama bagi keluarga yang membawa anak-anak. Kondisi sungai yang berada tidak jauh dari lokasi pasir timbul membuat pengawasan terhadap anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Dan ia juga berharap masyarakat yang datang dapat menikmati wisata pasir timbul dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan tidak mengabaikan keselamatan. Dan jangan lupa juga ya pendengar, kalaupun sedang menikmati pasir timbul tersebut, jangan lupa untuk sampahnya dibuang pada tempatnya, jangan dibuang di atas pasir, jangan dibuang sembarangan begitu ya. Oke, itu dia informasi di kabar sore hari ini untuk Anda, semoga bermanfaat.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan lagu Islamic Ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan lagu Islami Ruang Dengar Anda. Dan berikutnya kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa maskernya dipakai, karena memang himbauan dari BMKG Tebelian Sintang bahwa udara hari ini sudah memasuki kategori yang berbahaya. Dan mendengar, tetap bersama kami di 102,5 MHz karena rangkaian hiburan dan juga informasi tetap kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, penampilan pemenang Festival Band Pelajar Lomba Gerak dan Tari Duta Pariwisata, penyerahan piala dan penyerahan piagam bagi pemenang lomba antar OPD stan terbaik, dan penampilan dua anggota Arwana Band yakni Henry Lamiri dan Yan Mahmud ini memeriahkan acara penutupan Sintang Expo, panggung hiburan rakyat, pameran pembangunan dan ekonomi kreatif dan kelam tourism festival di Kompleks Stadion Baning Sintang, Minggu 20 September 2026 malam. Acara ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius pada Minggu 20 September 2026 malam, dan Kartius menyampaikan Kabupaten Sintang masih memiliki agenda besar yakni pelaksanaan Festival Lestari yang akan dilaksanakan pada 4 sampai 7 November 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika Kadis mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan selama 10 hari bisa berjalan sukses dan lancar. Dan ada juga penampilan karya seni dari masyarakat seperti tari-tarian dan menyanyi. Dan Hendrika juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah menyumbangkan kreativitas mereka di panggung hiburan rakyat tanpa perlu kita membiayai. Dan pendengar, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Ya, mendengar informasi selanjutnya di mana rumah BUMN PLN Sintang dan juga BNPB Sintang menggelar aksi sosial berupa pembagian sebanyak 600 pcs masker kepada masyarakat di kawasan Stadion Banding Sintang, Kalimantan Barat pada hari Rabu 16 September 2026. Dan mendengar kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian rumah BUMN Sintang terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak di daerah. Fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre mengatakan dalam kegiatan Rumah BUMN Sintang turut mengundang Himagrotek dari Universitas Kapuas atau UNKA Sintang serta pelaku UMKM binaan untuk terlibat dalam aksi sosial tersebut. Dan mendengar perwakilan UMKM BUMN PLN Sintang, Rita Lulita mengatakan kegiatan pembagian masker juga menjadi bagian dari kepedulian terhadap masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan di kawasan Sintang Expo. Dan menurutnya keterlibatan UMKM binaan dalam kegiatan sosial menjadi bentuk nyata bahwa pelaku usaha tidak hanya berfokus pada pembagian bisnis, maksud kami berfokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Dan mendengar sementara itu perwakilan kepengurusan Himagrotek Fakultas Pertanian UNKA Sintang, Excel mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan rumah BUMN Sintang. Menurutnya kegiatan pembagian masker tidak hanya memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh aksi nyata dalam membangun kepedulian bersama terhadap kesehatan dan juga lingkungan di daerah. Dan lebih lanjut perwakilan Himagrotek Faperta UNKA Sintang berharap rumah BUMN Sintang dapat terus membuka ruang kolaborasi bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kolaborasi antara rumah BUMN, mahasiswa, dan UMKM dinilai dapat menjadi wadah bersama untuk mendorong partisipasi generasi muda sekaligus ikut memajukan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah. Informasi ini mendengar kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.

0: Langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1.143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas punya cerita.
1: Kiong na? Oppa keten, yung pinggyong, macimakro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa do jal aljana. Oppa donaji ma, eun? Nae isseumyeon oppa랑 같이 하고 싶어. Nan oppa neumu sarang hae. Donaji ma. Oppa ilona. Oppa, oreunjeokgeuro ga. Oppa mot baseo appe jajun goya.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara. Rule 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Rule 1.

Ya baik mendengar manapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih diperhatikan.

0: kebijakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
4: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
4: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
5: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
7: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
6: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Menunggu data dari BMKG, Pak

0: tapornya berapa, jarak pandang berapa.
1: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
2: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
1: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
4: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Reno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
7: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
8: seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang menyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
7: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
9: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
7: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
10: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
12: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
10: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
12: Iya, betul.
10: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
12: Iya.
11: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yaqut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
13: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
14: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuade mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
15: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
14: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
16: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
17: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
18: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
17: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
16: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
19: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di mimbar agama Hindu, yaitu Mutiara Malam Agama Hindu di malam ini bersama dengan narasumber kita ada MWG Lestari dengan tema Suka dan Duka Rawabin Bineda. Dan nantinya pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Malam Agama Hindu, nanti juga menuntas juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: satu.
1: Om Aliknam Astu Namo Sidam. Pendengar setia acara Mutiara Malam dan umat sedharma, khususnya pendengar siaran Nilai-Nilai Weda yang berbahagia dimanapun berada. Terimalah salam perjumpaan kita dengan Panganjali Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun, berkat karunia Sang Yang Widi. Om Anu Badrah Kratawo Yantu Wisfatah. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Semoga jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang kering, dan jiwa-jiwa yang dalam kegelapan tersinari oleh cahaya suci dan tersirami ibarat padang tandus, berubah menjadi teduh, penuh harapan kehidupan, yaitu kehidupan yang damai. Saudaraku, itulah awal saya sampaikan untuk perenungan kita bersama. Karena dalam kehidupan ini kita yakini bahwa tak perlu ada yang kita hindari. Dimanapun berada, segala yang kita katakan baik atau buruk, lemah, kuat, kasar, halus, panas, dingin, suka, dan duka, takkan bisa kita hindarkan. Jika kita belum mampu membuat perimbangan, maka jiwa kita bergejolak sangat hebat, kacau, dan akhirnya menimbulkan suka dan duka. Pendengar setia yang kami banggakan, suka dan duka seperti teman karib, tak bisa terpisah, selalu bersanding. Mengapa demikian? Di sini akan kita coba uraikan menurut kitab atau sastra Hindu. Dalam kitab Ramayana disebutkan sebagai berikut. Pasang putih tulia mala mengeliput, luput sareng dadu. Bahwa pasangan atau lawan dari putih yaitu hitam, yang bagaikan kegelapan, yang meliputi diri manusia, tetapi orang bijaksana bebas atau luput dari kegelapan atau kebingungan itu. Kegelapan atau kebingungan itu ada dua macam, yaitu gelap pikiran berarti berpikiran tak tenang, dan gelap hati berarti berperasaan gelisah. Orang yang dalam kegelapan disebut orang yang dalam keadaan duka, dan orang yang terang pikiran berarti berpikirannya tenang, dan terang hati berarti berperasaan senang atau suka. Keduanya berlawanan, disebut arwa bineda. Dalam agama Hindu disebut suka dan duka. Dari mana datangnya suka dan duka itu, saudaraku? Suka dan duka disebabkan pengaruh triguna, yaitu tiga pembentuk sifat dasar manusia. Dalam kitab Brihaspati Tattwa 15 disebutkan tentang keberadaan triguna sebagai pembentuk dasar sifat-sifat manusia. Triguna terdiri dari satwam, rajas, dan tamas. Satwam adalah pikiran yang ringan dan terang, bijaksana serta tenang. Rajas adalah sifat energik, agresif, dan ambisius. Sedangkan tamas adalah sifat yang cenderung malas dan lamban. Ketiga sifat ini mempengaruhi dan membentuk watak manusia di dalam kehidupan di dunia. Yang pertama, guna satwam. Jika bertemu dengan guna rajas, maka orang itu akan berbuat baik. Ia pun akan menikmati kesukaan dan akhirnya rohnya masuk surga. Bila guna tamas bertemu dengan guna rajas, orang itu akan berbuat yang tak baik atau kedukaan yang ditemukan dan atmanya masuk neraka. Kalau guna satwam bertemu dengan guna rajas dan tamas, maka orang itu akan merasakan suka dan duka. Orang yang menjelma ke dunia, suka dan duka itu silih berganti dirasakannya. Kebingungan yang disebut duka itu tak bisa dihilangkan hanya dengan berdoa saja terhadap Tuhan. Selama pikiran itu diselimuti oleh sifat rajas dan tamas dalam triguna. Hal ini disebutkan dalam kitab Arjuna Vivaha sebagai berikut. Wiarte kang japa mantra yan kaseimun dening rajas muang tamah. Artinya, usaha untuk menghilangkan kebingungan itu tidak akan berhasil bila pikiran itu masih diselimuti oleh sifat rajas dan tamas. Lalu bagaimana menghilangkan kedukaan itu? Untuk menghilangkan sifat-sifat yang menimbulkan duka, rajas dan tamas itu, Begawan Satya Narayana memberikan petunjuk kepada para siswanya agar janganlah makan makanan yang bersifat rajas dan tamas, karena makanan yang bersifat rajas menimbulkan nafsu besar dan gampang marah seperti daging binatang, apalagi binatang buas. Kemudian, janganlah makan makanan tamas, karena itu akan membuat orang lemah pikir, malas, lesu, dan mengeruhkan pikiran. Biasanya terdapat pada makanan yang kelihatannya sangat-sangat enak. Kalau dimakan keterusan, maka akan menimbulkan kelemahan ini. Tetapi, makanlah makanan yang bersifat satwik atau satwam. Karena makanan yang bersifat satwik mengakibatkan pikiran jernih dan suci. Pada sayur-sayuran dan daging, itik terutama, itu dapat membuat seseorang pikirannya menjadi jernih dan suci. Selain itu, makanan yang tentu saja bukan dicari dengan cara yang tidak baik, semua itu akan sangat berpengaruh pada pikiran dan kesehatan kita. Kemudian, agar pikiran orang itu suci, bergaullah dengan selektif. Tak ubahnya bagai besi akan berkarat kalau bergaul dengan tanah, dan akan menjadi besi yang suci kalau bergaul dengan api. Ada pakar yang mengatakan, tunjukkanlah kepadaku apa yang engkau makan dan dengan siapa engkau bergaul, maka aku akan katakan bagaimana watakmu. Agama Hindu yang bersifat Samkhya menyebutkan, selama ada pengaruh triguna dalam diri manusia, maka ia tak akan bisa lepas dari ikatan suka dan duka atau rupa binedani. Oleh karena itu, seorang resi mengatakan, wahai manusia, untuk apa berduka? Karena duka atau kebingungan ada disebutkan dalam kitab suci Upanishad berbentuk kalimat doa sebagai berikut: Tamasoma Jyotir Gamaya, artinya bimbinglah saya dari kegelapan atau duka menuju terang atau suka. Doa ini merupakan cara untuk mencapai tujuan agama Hindu yang disebut moksa. Kata moksa berasal dari kata moha yang berarti bingung dan ksaya yang berarti menghilangkan. Kata moksa berarti usaha untuk hidup tenang dengan menghilangkan kebingungan atau duka. Untuk menghilangkan kebingungan atau duka, filsafat Samkhya dalam agama Hindu juga mengajarkan, bergembiralah dalam kesedihan. Nah, bagaimana pengamalannya? Di sini ada contoh pengalaman. Pengamalan atau penerapan ajaran ini kita jumpai pada umat Hindu di Bali. Pada waktu mereka menggotong jenazah, mereka bersorak bergembira. Padahal mereka itu dalam kedukaan. Itulah sebabnya mereka yang menggotong jenazah itu berbusana hitam, lambang dari kesedihan atau kegelapan. Pada akhirnya, Rawa Bhinneka yang berbentuk kelompok kata suka dan duka bentuknya berubah menjadi ungkapan dengan menambahkan kata lara dan pati di belakangnya, sehingga ungkapan itu menjadi suka, duka, lara, pati. Demikian juga pada umat Hindu di Jawa. Kadang kita temui seseorang meninggal dengan berpesan, jika saya meninggal, iringilah saya dengan gamelan, gamelan yang agung, dengan suatu gending yang memang menjadi pilihannya, yang menjadi pesannya semasa masih hidup. Nah, inilah alasannya. Kata lara berarti menderita atau sengsara. Orang awam menyebutnya hidup itu sengsara. Pada awalnya hidup itu disebut samsara. Kata samsara berasal dari kata sam yang berarti terus-menerus atau mengalir. Dari sara artinya hidup. Jadi samsara artinya hidup terus-menerus, yaitu hidup, mati, menjelma, mati, menjelma, demikian seterusnya. Hidup yang begini dianggap sengsara. Akhirnya timbul ungkapan hidup itu sengsara. Hidup di dunia ini dianggap ibarat orang di penjara atau orang hukuman. Bila orang hukuman dalam penjara banyak berbuat baik, maka lama hukumannya bisa dikurangi karena mendapat pengampunan. Kata pati berarti mati. Dunia tempat kita hidup ini disebut jagat yang berasal dari kata ja artinya lahir dan gat artinya mati. Dunia ini tempat kita hidup yang berawal dengan lahir dan berakhir dengan mati. Jadi orang yang hidup di dunia ini tidak luput dari kematian. Dunia ini disebut juga marcapada yang berarti tempat mati. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa Rawa Bhinneka yang berbentuk ungkapan suka duka lara pati, satu keharusan yang dialami oleh orang yang hidup di dunia, dan duka itu bisa dihilangkan dengan usaha makan makanan yang bersifat sattvik, yaitu makanan yang dianggap suci. Berdoalah atau selalu mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi atau Yang Maha Kuasa agar selalu kita dielingkan atau diingatkan akan perbuatan yang baik. Saudaraku pendengar yang setia dan saudaraku umat sedharma, konsep ini boleh diterjemahkan sebagai dualisme. Rua Pineda bermakna bahwa kehidupan tergantung pada keseimbangan antara dua unsur yang berlawanan. Untuk unsur-unsur ini tidak perlu dinilai baik atau jelek, dan tidak ada maksud bahwa satu akan mengalahkan yang lain. Konsep Rua Pineda tidak mengharapkan bahwa kita akan mencapai kesempurnaan. Tujuan konsep ini adalah keseimbangan di antara semua aspek dalam seorang sampai seluas alam semesta. Rua Pineda atau suka dan duka menggambarkan hidup yang seadanya. Memang demikianlah hidup, dan itu seadanya, tidak yang seharusnya. Akhir kata, saudaraku, bila ada kata yang kurang dalam uraian di atas dan kurang berkenan, mohon pendengar maafkan, dan semoga apapun yang kita lakukan menjadi sebuah perenungan berharga guna mendapatkan keseimbangan hidup, mencapai ketenangan dan kedamaian abadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan Sintang dan sekitarnya. Gimana di daerah lain hujan gak? Mudah-mudahan merata ya hujannya, deras juga, biar bisa menghilangkan debu-debu, kabut-kabut. Ya gak? Tadi barusan berhenti sebentar, alhamdulillah jalan saya ke kantor. Terus alhamdulillah sekarang hujan lagi juga kayaknya, tapi belum deras banget sih untuk di jalannya Cipanggorai. Pendengar, saya akan bersama Anda di hari ini, hari Senin ya. Gak kerasa udah pekan ketiga, yeay. 21 September 2020. Nah, ada sebuah drama, kita awali dengan drama berikut ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Hai, aku Nana. Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
8: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
7: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
8: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
7: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
8: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
7: Iya ayah.
8: Pintarnya anak ayah.

0: Iya.
1: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang gak ke sekolah?
0: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Gak seperti ayahku.

0: Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya, aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku, agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua. Meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih, ayah, untuk semua cinta, kasih sayang, dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah, seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku berbohong. Sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Nana Sabina, Ayah Nana Riko, Pak Gaga Rafa, Dera Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Bila jemangin Sarayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang siaran Ragam Budaya Pasundan. Ketemu lagi di acara Ragam Budaya Pasundan bersama saya Desriati, sarang Abdi, sarang Kang Haji Hairudin, nutos manco di studio ya, nutos dongkap ke studio, hujan-hujan ya. Tadi kena hujan di mana Kang Haji?
1: Tidak rompok, gue kan dia hujan.
0: Oh gitu, agak Pak?
1: Gerimis.
0: Ah, lumayan, ya gerimis ya, gerimis pas kadia lumayan. Alhamdulillah ya Kang ya, pas lami teh hujan sing mayu ya, hujan nak.
1: Kita bersyukur ke Allah, alhamdulillah, biasa hujan.
0: Iya. Dengar kaum tamu Sarayana dina deunget ieu kaping 21 September 2020 genep dinten Senin urang ngabahas undak usuk basa nu bagian kadua nu basa kapungkur mingguan kapungkur tos dibahas tapi nembe sakedeknya Kang ya.
1: Nembe 17-nya, nembe 17 undak ulak puasa.
0: Anan teh di bagian kedua ya seueur deui insyaallah nya. Mangga Kang dibuka heula tuh. Nganggo basa.
1: Mangga Teh Dewi kedap deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun.
0: Lampes.
1: Wilujeng wengi, wilujeng lereson ke para wargi sadaya di mana wae ayana. Alhamdulillah, puji sinarang syukur orang sadayana sami-sami panjatkeun kadiat Allah Subhanahu wa taala ka Gusti anu Maha Suci. Dina dina wengi ieu atawa dina danget ieu orang sadayana tiasa patepang deui sanas di udaranya. Sarang Simkuring Kang Hairudin di Radio Republik Indonesia program Satu Sintang dina acara Ragam Budaya Sunda anu tos janten kagiatan rutin setiap dinten Senin malam Salasa nya tabu 8 dugi karengse eta tabu salapan. Mugia para wargi sadaya aya dina kawilujengan nanti dipaparingan kesehatan sehat wal afiat. Dan alhamdulillah dina wengi ieu parantos dipasian hujan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saterasna hujan nu barokah anu tiasa ngaberkahan ka alam dunia ieu gitu para wargi. Para wargi sadayana dina deunget ieu bade neraskeun hanca anu parantos kapengker geuning nyaeta ngabahas perkawis tata krama. Ya tak krama bahasa Sunda undak usuk rasa bahasa gitu kan.
0: Ya.
1: Janten miami orang sadaya teh anu khususna mah urang kali hasang sanes-sanes urang kali anu tos sarepu gegening sok narapkeun bahasa teh masih seueur anu sarala gitu nya. Disare di lalepat mun disamikeun sami padahal di Sunda mah walaupun sami ngarana sami hartosta tiba benten nerapkeunana gitu nya. Benten nempatkeunana kangge sahana gitu nya. Parantos dibahas kamari atau Sabtu kamari. Atuh Teh Dewi suka satu acara urang neraskeun hancah hayong dibuka heurang dihibur heula di para wargi teh sapertosna mah. Baga cuang hibur heula.
0: Anu rame-rame nya uruntang kan pasingin. Pancuacana tariris.
1: Mohon ku lagu Sunda
0: naon.
1: Sok kawih nu naon wae teh nu aya anu tos sadia.
0: Runtah we nya.
1: Ah, nu mangga. Mangga para wagi sacuang wilujeng ngadangukeun. Lah kawih runtah.

0: Mga.
1: Para wargi, para misa daya da para antas reng sila gua numunggaran. Mudah-mudahan para wargi sadaya tiasa kahibur.
0: Ya.
1: Ngabrang-brangkeun manahna anu cuk keur aruwat ku haseup.
0: Asap kabut.
1: Haseup wae geuning aduh teu napas teh meunggal poe, ngawung.
0: Haseup
1: ni sesak.
0: Tos lebet ka bumi
1: oge. Tos lebet ka bumi komo ayeuna mah dinten ayeuna dua dinten ye.
0: Heeh.
1: Meuni lengket pisan eta haseupna.
0: Ya.
1: Atuh para wargi hayu urang teraskeun hanca nu kapungkur nu parantos nu kalangkung eta perkawis undak usuk raeusuk basa. Eta tak krama bahasa supados urang teh terang ngamernakeunana bahasa Sunda teh nya teh asal kecap teh asal nyebat gitu supaya terang hiji-hijina sanaos ngan salewat dina radio ieu tapi kumargi supaya para wargi sadaya tiasa ngupingkeun ngaregepkeun dina tata bahasa Sunda anu bade didugikeun ku Sim Kuring. Atau lo pertami ya nyata perkawis sunat wajinya sunat kapungkut ya atau separagi dugi kana mulih atau pulang ya kapungkutnya aina teh perkawis sunat nah satras nomor 12 teh sunat sunat teh ayat tilu ayat dua bahasa Sunda nu merenak nu dipernakeun anu hartina mah sami tanggi tapi benten kangge ngarapkeunana gitu ka Teh Dewi. Contohna sunatan teh jang sorangan pamisunatan teh tapi aya deui sepitan nah sepitan teh jang kabatur gitu nya. Contoh teh kieu puna anak mana parantos disunatan kamari cenah pamay putra Akang teh iraha di sepitanana gitu. Jadi benten gitu. Jadi teu ngaralapkeun teh sapertos kitu tuh. Sami-sami kata sunat teh sapertos sunatan sareng sepitan teh bahasana mah sami nya. Cuman kangge tadi di dieu lah nu disebat undak usuk bahasana teh gitu. Tata krama bahasana teh di Sunda mah selalu menghormati ke yang lain selalu beda antara ke diri sendiri dengan menghormati orang lain. Tentu walaupun bahasanya sama lemes, tapi untuk lemesnya untuk pribadi dengan untuk orang gitu. Contoh juga seperti Sim Kuring. Nah, Sim Kuring itu tidak boleh menyebut Sim Abdi, itu tidak boleh dalam Sunda mah. Karena nanti nularas nama Sim Kuring gitu.
0: Tapi dah suka abi-abi wain.
1: Suka abi-abi wain. Karena nularas nama itu Sim Kuring.
0: Kira. Oh, kada nama Sim Kuring
1: ya. Sim Kuring ya, rumah itu jang sorangan mah rompok gitu kan.
0: Ya.
1: Pebuminya kangge kabatur sendiri mah rompok gitu. Santana nu kadua, ayu juang terangkan perkawis pakaian atau tanapi baju. Ya. Di Sunda mah baju teh ayo disebut acuk, baju, raksukan, anggoan. Nah itu aya opat anu mangga para wargi sadaya bilih aya anu sajana sajabina ti eta.
0: Baju, anggoan, raksukan.
1: Acuk. Acuk mah nyata kangge nyalira. Nyalira acuk ieu mah acuk nu abi gitu. Pami baju mah saloma, saloma teh kangge saha wae lah, kae budak kabulak kali kangge sadayana. Lam raksukan mah kangge kabatur sarang anggoan. Nah, aduh anggoan teh Dewi mah sarang raksukan teh saya pisan meser di mana. Nah itu kangge kabatur sepertos itu gitu.
0: Untuk yang lain ya.
1: Kangge yang untuk orang lain mohon. Nah, itu namanya acuk. Apa mi baju mah tata saloma lah kangge rencangan kangge kahap barudak kitu ka sahandapeunana eta disebutna teh baju. Ah, dia haya hamil setelahnya tadi.
0: Hamil?
1: Hamil.
0: Apa itu hamil?
1: Hamil. Hamil yang bahasa Sunda yang disebut reuneuh. Reuneuh. Bahasa reuneuh mah bahasa.
0: Kasarnya
1: reuneuh. Bahasa kasar, bahasa loma lah. Bahasa hari-harian lah gitu. Kasawa itu mereka rencangan. Sahana pun jabatnya
0: teh reuneuh. Itu
1: semua orang. Santong kalsal hurin gitu.
0: Oh gitu.
1: Alamu saya dalamnya kan kangge ka diri sorangan mah nuju ka kandungan atuh kangge diri sorangan mah ka kandungan. Abi mah tiasa ka mana-mana dan nyu ieu ka kandungan katanya.
0: Berarti ka kandungan tuh untuk sendiri.
1: Untuk sendiri. Kangge batur mah eta bobot.
0: Oh, bobot ya?
1: Bobot.
0: Hah? Gitu? Huh?
1: Bobot. Nuju bobot, adalah nuju iya, katanya.
0: Oh, pantasan sok ayah nu bilang gini-gini,
1: nuju abot gitu. Nuju abot, kan nyebatnya abot yang kan kata-kata. Abotnya berat, nuju berat.
0: Jadi, berat, mungkin hasilnya berat. Hahaha.
1: Terus karena sabar-sabara kami teh lewi nggak apa bobot teh abot
0: teh
1: abot teh sabara kali gitunya
0: banyak kali
1: terus kangge almarhum kangge kanu maut oge nu disebat anu maut almarhum gening eta ge aya benten tata kramana gitu teh Dewi sapertos kangge batur nya kangge batur itu jenatna gitunya, jenatna, iya. Gitu, jenatna bapak pun paman teh tahun sabarahannya ya mautna atau gitu jenatna, jenatna paman, ayah disebut Suwargi, Suwargi mah kakek kak sepurang gitu, kak sepurang menjadi tas kamar mana papa katanya, ah papa tas ayah tas di Suwargi katanya kan,
0: oh, untuk orang tua yang
1: untuk orang tua untuk keluarga kita, keluarga Suwargi katanya. Nanti kalau dihentikan ku bahasa nama Suwargi itu seperti nama surganya, surga jadi Suwargi gitunya.
0: Surgawi gitu.
1: Surgawi. Kita tak para wargi.
0: Tapi jarang ya? Ada nguetan nanti Suwargi.
1: Suwargi jarang ya, jarang. Karena jarang di iya terus.
0: Apa menjenatna masih aya lah.
1: Terus kebiasaan sudah aku orang menjenatna sadaya itu jenatna, bentar sebentar gitu.
0: Sejenat tuh. Gitu.
1: Sapotos ini baik tadi gelar incu, cucu. Cucu ge sami bahasa namanya, sami-sami cucu, sami-sami incu gitu. Tapi kangge ngamerenakeun bahasa cucu teh di Sunda mah aya sebat pun incu sareng tuang putu.
0: Incu untuk siapa?
1: Incu itu kangge incu sorangan, eta mah incu abi, Pak, eta mah eta teh nu pangkas teh incu abi tah.
0: Oh, gitu.
1: Incu abi gaduh tadi Bandung dua tadi netes telepon.
0: Bagus sih
1: eta. Terus? Eta mah tadi tos tos gaduh putu teh acan katanya. Eta tuang putu saha eta? Tuang putunya Teh Dewi katanya kan gitu. Jadi kangge batur eta mah gitu benten ngarapkeun.
0: Tapi pami di angomanya raosnya enggak ada meuna tapi itu jarang ada.
1: Jarang. Itu kan tas kabar kebiasaan kun saraosna ya sarung saenakna gitu ya. Jadi
0: mun sapa incu. Tapi aya teh di daerah mana Jawa Barat anu masih nganggo tata bahasa kieu gitu.
1: Lamun di Abi masih di Sumedang, di Abi di Ciamis, di Abi masih. Kasih yang paun kalau nyarios kan paun tuh.
0: Saya
1: Sundana saya kasih dan ngamernakeunana tata bahasa teh saya. Kadang-kadang kami sim kuring oge pami nuju kumpulan teh nyarios salah teh ditegur, ah teteh salah kalimat teteh cenah kan gitu.
0: Sing sehat-sehat ya
1: wawun ya. Sehat. Wajiun, wahaji endang. Kami ayak pengawasan di wahajiun kamarewi tetiasa. Dongkap katanya
0: nuju ayak
1: pengawasan sasihan. Atuh satarasna tadi sate acan lagu anu kadua cuang nyebat di kata-kata kata berangkat anu sok juga ieu salah sok sering anu sok di ucapkeun merenakkeunana ku dulu-dulu urang sateuk sarasami sok saralah ieu teh Dewi.
0: Apa itu?
1: Berangkat teh geuning aya indit, aya mios, aya angkat,
0: banyak eta mah.
1: Aya bangun, aya hiji naon di bili anu mangga para wargi bili aya anu terang naon di selain indit, mios, angkat. Ai indit mah bahasa loma atau biasalah
0: orang
1: mah
0: untuk semua
1: orang. Ya. Orang. Upami mios mah kangge ngahormat karena diri sorangan. Kan untuk sorangan seperti abige tadi mios ti bumi teh jam 7 nabi di kadieu tos jam 8 katanya. Pi ka batur mah pami pun apa pami AA jam sabaraha angkatnya tadi di bumi ya gitu.
0: Oh, mungkin ke suaminya ya.
1: Ah, beli angkat sabaraha. Tadi kalau pamit televisi naros AA nanti iraha angkatnya ke kantor tuh jam sabaraha kita.
0: Kalau saya bilang masa Sunda malah kita nyengir.
1: Abi mangke mios nanti jam genep bade ka kantor gitu sarungan gitu. Nya. Tah kitu para wargi sadaya bibir abig yang ngamarlakeun bahasa-bahasa bisa lah kakiranganana mangga ka para wargi sadaya mangga nelpon ka dieu atau nga WA mangga ka
0: telepon 0565-27447 WA-nya 0857-5047-40.
1: Kadinya para wargi sadayana bilih aya bade-bade tumaros ada bade kirim-kiriman lagu juga mangga. Mangga Teh Dewi pasian atuh-atuh lagu ya, anu kaduana kita... ngahibur amir ada hararaneut
0: ya. Daun hiris aja ya.
1: Daun hiris mangga, saya.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Ragam Budaya Sunda masih bersama Kang Haji Harudin. Ini ada WhatsApp nih, Kang. Saya bacain dulu ya. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Maaf, Ragam Budaya. Aduh, Akbar. Ragam Budaya Sunda katanya RRI Sintang. Saya Haris dari Kota Jogja, izin bertanya ini katanya. Bagaimana saran belajar filosofi ketentraman dalam undak-usuk Sunda ini? Demikian untuk semua. Untuk semuanya tentram selalu, atur nuhun, terima kasih. Siapa tadi itu?
1: Haris di Jogjanya.
0: Iya.
1: Atur nuhun Kang Haris.
0: Saran belajar filosofi ketentraman dalam undak usuk Sunda.
1: Oh, saran ya, Hun. Soal kayak kapain saran filosofisnya nya. Kalau untuk bahasa Sunda teh kayak kapayuna insyaallah. Ini mah cuma ngebahas perkawis undak-usuk nah heula.
0: Emang ayah ya?
1: Emang ayah, mun filosofis ka payuna kayaknya
0: mun hatur nuhun. Nanti di tahun depan. siaran selanjutnya
1: lah. Mun insyaallah mudah-mudahan emut. Filosofisnya.
0: Filosofis undak-usuk bahasa. Pame belajar apa nginten ya? Tekedah ieu nanti tekedah teras-terasan. Puas ya, walaupun misalnya kita udah bisa menguasai bahasa ini gitu, atau menguasai ilmu ini. Kan belajar masa umur hidupnya kan ya?
1: Belajar semua ini.
0: Tingawit di ais, dugika di pais. Dugika di pais. Kumaha de aya deui teh
1: kan? Aya mangga cung teraskeun deui nya. Masih kene aya kitu sabaraha waktosna deui?
0: Masih aya
1: kene. Masih kene 15 dinten, 15 dinten, 15 menit deui. Gening ayah nu disebat head teh ya, gening teh Dewi head biasa nu kangge perempuan lah ieu banyak kangge
0: head ya.
1: Orang Sunda mah head aya head. Orang Sunda mah head eta teh nya aya nu disebat head. Head mah eta teh saha loma, bahasa loma kangge saha wae lah barangkali kangge rerencangan nuju head kitu mah kangge barudak. Anu kadua anu disebatkeun kotoran. Anu juga kotor abimah kan gitu. Teka nge diri sorangan pemekai kabatur mah nyebatnya teh nuju udur sasihan. Udur sasihan gitu.
0: Tapi susah.
1: Udur sasi
0: datang bulan.
1: Udur sasi datang bulan. Bahasa Indonesia
0: udur sasi itu berarti untuk orang lain.
1: Itu orang lain. Udur sasi, nuju udur sasi kita. Kang tadinya teh tiasa hadir ayeuna dan nuju udur sasi katanya kan gitu. Teh tiasa ka masjid nuju udur sasi katanya gitu. Aya deui sebut sami ada nya ka Kareuseuban, ya, nuju ka Kareuseuban sami eta ge. Kangge batur nuju Kareuseuban teh teh. Teras ning aya nu salajengna aya bahasa Sunda ge aya nu disebut arah mata angin ge bahasa Sunda teh aya gitu nya. Mun bahasa Indonesia mah timur, utara, selatan, barat, daya gitu kan. Di Sunda ge aya teh Dewi namina teh pami barat naon teh kerang teh barat. Bahasa Sundanya.
0: Barat naonnya?
1: Kulon. Nuju di kulon.
0: Oh, barat itu kulon.
1: Barat itu kulon. Upami timur wetan.
0: Oh,
1: timur wetan. Utara itu kaler, kaler di kaler,
0: kaler,
1: gitu. Kaler upami selatan kidul,
0: kidul,
1: kidul bahasa Jawa lagi sami.
0: Oh, apa sih yang selatan itu?
1: Arah mata angin, kidul,
0: kidul.
1: Selatan laut kidul gini nggak? Tapi ya. Laut selatan gitu kan?
0: Tentang Wabi berdiri
1: sendiri. Laut kidul, kamu di Jawa gue sami kan, sami bahasanya. Neng kidul. Wetan, utara, selatan, kidul, kulon, kulon saminya.
0: Kulon, wetan, keler, keler.
1: Kaler. Lor, bahasa Jawanya lor kan?
0: Lor.
1: Ya. Lor. Nah, seterusnya meninggal dunia. Bahasa Sunda nama meninggal dunia ge di Sunda teh sami bahasana sami tapi aya tingkatanna teh dugi ka opat. Nah, opat
0: tingkatan meninggal.
1: Tingkatan bahasa kangge unduk rasana bahasa meninggal dunia teh aya opat. Hiji eta maot. Maot mah sami lah di mana-mana maot di bahasa loma, bahasa harian ya kasawa eta mah maot. Anu kadua kangge bahasa nu halus nu dipihormat ya. Tapi jang kadiri sorangan gitu nya. Contohna tilar dunia, kata sepul sorangan katilar dunia semua akima parantos tilar dunia katanya ke akima kamari katanya.
0: Berarti pami, untuk siapa itu? Untuk keluarga sendiri.
1: Untuk keluarga. Atau pami atau sami sang tos ngantunkeun. Ngantunkeun pun akima tos ngantunkeun kata gitu. Pupus nah, sami pupus mah kayak kabatur contohna tahun sabaraha Tuan Rama teh pupusna gitu kalau kapan kalau bahasa Indonesia kapan bapak itu meninggalnya gitu. Tapi kalau di Cina kalau bahasa Indonesia kan mau ke sama siapapun sama-sama meninggal gitu. Baik pamili Sunda itu ada undak ya? Ursuk bahasa tata krama dan tingkatan bahasana gitu nya. Seperti aya maot, aya tilar dunia, aya ngantunkeun, aya pupus.
0: Nah, terus gimana nih Kak? Kan itu kan ada bagaimana cara kita belajar biar kita tahu misalnya apakah harus ngapalin gitu. Tata bahasa atau mungkin akan punya tips untuk
1: ada kunci nak gitu nya.
0: Oh,
1: ada kunci nak pun. Jadi pamutos terang ada kunci nanti yang dibahas sudah tadi. Mungkin kata tadi nu disebatkan ko bapak itu filosofi nak gitu tentang bahasa Sunda. Itu bisa nama tu kantos dihafalkan tapi sekali baca sudah terang gitu. Tapi kan mungkin tadi anggar-anggar sih sami.
0: Berarti kan satu harus dipakai.
1: Harus dipakai di lingkungan lah paling tidak ngobrol, tata krama bahasa Sunda teh diangge. Kalau enggak mah susah juga memang.
0: Terus yang keduanya kita harus tetap belajar gitu ya.
1: Harus tetap belajar buka-buka. Pamit belajar memang susah karena memang itu tadi bahasa sopan kangge diri sorangan jangan dibalik seperti tadi itu seperti sim abdi nu gampang dengan sim kuring gitu kan. Badai angkat atau mulih kangge batur kan dongkap. Pakai dongkap tuh kan kangge kabatur gitu kan. Okay. Memang agak sulit memang itu mau cepat jadi tengok lagi benar tadi saya bahas satu ya. Benar gitu. Memang
0: okay. Jadi apa, emang harus belajar ya.
1: Belajar. Tapi pemutus di lingkungan Pasundan sih seperti Sunda nu halus gitu ya. Mun kapungkur zaman abi masih zaman abi teh salah tanya. Zaman sim kuring masih alit tuh. Rasana teh sok anu nga nggak benerkan gitu, wah sanes gitu atuh cina bahasa teh sing bener atuh nyarios teh kakolot nantong gitu, gitu ayo daerah ngasih tahu kalau dalam di lingkungannya daerahnya masing-masing. Dari sudah juga sama seperti daerah lain juga setiap daerah ada yang beda-beda bahasana gitu sudah lagi ada sebagian gitu tidak semua beda tapi ada kata-kata bahasa yang tidak sama gitu kan gitu. Okay. Selanjutnya masih ada waktu saya coba ngebahas dua deui lah nya. Paling tidak anu kedua masalah melahirkan. Melahirkan. Supaya teh Dewi terang bahasa Sunda teh yang melahirkan tuh satu kalimat melahirkan tapi ada tiga di sini nih. Yang undak usuk bahasa nate ayat 3 tilu bahasa. Anu pertama ngajuru.
0: Ngajuru untuk semua orang.
1: Ngajuru mah kangge sato.
0: Oh iya.
1: Kangge binatang gitu.
0: Oh gitu.
1: Oh sapi lo terus ngajuru kamari tilu anakna kan kalau sapi ngajuru.
0: Untuk hewan.
1: Aika aya nu ngalahirkeun nuju ngalahirkeun eta mah kangjang kasorangannya. Pamika batur mah babaran namina teh.
0: Babaran. Oh, iya benar saya sering ngedengar
1: tos babaran. Tos babaran. Ya, Wiwin mah tos babaran kamari katanya. Utama menikase pisan. Atuh anu satelasnya nyaeta warna-warni gitu di Sunda ge sakieu banyakna warna teh sebenarnya kan cukup dipakai hanya opat warna di Sunda mah teh. Anu hiji disebatkeun hauk, bahasa hauk teh abu-abu geuning aya abu-abu. Hauk. Mata kalau orang Sunda geuning ih harauk kitu kata awak teh cenah mah abu-abu saking kotor. Hauk abu-abu. Anu kadua bulao, bulao teh biru langit, biru langit bulao. Kayas, atau merah muda.
0: Apa jeng, itu kayas?
1: Kayas, merah muda kah? Merah bu kayas
0: pink gitu ya?
1: Pink warna kayas. Yang keopat bungur, nyata ungu. gitu. Jadi selama itu ayah coklat berartinya.
0: Hidung itu ayah bodas.
1: Hidung etamnya ayah. Hidung ayah bodas, berem etamanya.
0: Etamnya berarti.
1: Etam berarti.
0: Sesebatan anu. Apa ya dasar wanita.
1: Dasar latina bahasa Sunda kan eta. Nah, hawuk, bulao, kayas, jeung bungur. Jadi yang beureum teh tina eta tina merah muda teh tina kayas kan asalna mah tina beureum gitu.
0: Perpaduan warna.
1: Oke, gitu para bagi sedaya alhamdulillah dina dangga tiasa ngadugikeun 10 undak usuk basanya. Yang kayak pamit lepat insya Allah kak Payun ini kita ditambahin kayak karena Senin Payun insya Allah mungkin Paun sana Pau Payu sana sedih ngadugi ke nana kayak sim kuriman kayak pamit tercapai milarian
0: tema lagi
1: tema badan raskin dugi kak sase Epna abitos nyata tuh aja beberapa halaman
0: terus nyata
1: ya kayak nang milih nang milihan untuk
0: anu
1: sesah Halo Sim Kure, sami ngadu gigit sambil belajar tadi. Ya, sambil mengingatkan kembali sambil sama orang yang suka khutbah kan gitu. Ya, pada hari ini saya akan mengingatkan diri pribadi dan mengajak jamaah sekalian seperti itu. Kan siaran ini seperti sami. Ngadu ikan ilmu sambil kurangi belajar gitu kayak tadi. Kepala bagi saya sakit-sakit tuh anu kapihatur ku. Mugi nyuhunkeun dihapunten bilih hadaya kalepatan-kalepatanna patulapatalina bilih aya anu kirang srek atau benten sareng para wargi sadaya mangga kintun saran-sarana ngarareskeunana ka Sim Kuring nya. Sekali lagi ti Sim Kuring nyuhunkeun dihapunten sadaya kalepatan mugi urang sadaya tiasa ditepangkeun deui bari-bari pasian kasehatan. Ika Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempatan ayah sehat ke sekarang tersempat gening ayah we waktu nono. Ya alhamdulillah maka saat acara beri tutup ada masihan pantun. Nah di Sunda lagi ada ayah pantun.
0: Oh,
1: ayah ngan di Sunda mah karena sanes pantun teh Dewi si sindiran namina teh dilagukeun gitu.
0: Kumaha tah?
1: Nyen dapur tukangen imah ayah salang rancatan. Nah, salang teh paranting langgung ya salang sarang rancatan. Namun acarios anu salah hapunten tina sadaya kalepatan gitu. Bila cariosan si ayah anu salah malulah talegok ning bahasa Sunda lagi ala resen nyariosan lagi gitu nya. Bila ayah anu salah juga lagi nyukin dihapunten nyata saninten daun saninten saninten di parapatan hapunten Sim Kuring hapunten bila ayah kalepatan sakitu anu kapihatu ratur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggal ditutup ku lagu
0: ada
1: Pamungkas.
0: Satu ya. Ya kalau aku juga bisa nih ngalah lauk di nawengi kengeng lauk tapah Kang Herdin hatur nuhun tos dongkap KRRI mugi yuswana tambah barokah.
1: Amin ya rabbal alamin hatur nuhun.
0: Ya mendengar dimanapun anda berada hingga di sini kebersamaan saya Disriati bersama Kang Haji Herdin di acara Ragam Budaya Sunda dan juga terima kasih untuk pemirsa kanal YouTube RRI Sintang yang sudah menyimak.

0: Ya, pendengar, saya bacakan pengumuman informasi dari toko emas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya, tapi tetap bisa menabung buat masa depan, investasi perhiasan itu gak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 dan atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modalnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya membuat penampilan Anda makin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial hanya Rp1.045.000 per gram. Nggak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tuker tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, hanya Rp45.000 per gram. Syarat mudah dan transaksi transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasi Anda dan tampil lebih percaya diri bersama toko emas Hoki. Toko emas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbaru melalui TikTok @tokoemashoki. A-nya pakai angka 4.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi di Ruang Rindu ya. Bersama saya di Sireti, gimana kabarnya malam ini? Semoga selalu sehat, tak kurang satu apapun ya. Dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang Anda kerjakan di hari ini, mudah-mudahan berjalan makin lancar, ataupun kegiatan-kegiatan besok juga ya. Semuanya lancar-lancar aja, jangan sampai Anda melupakan sesuatu. Rencanakan dengan baik, semoga semuanya baik-baik aja. Kita terima telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam dari siapa ini?
1: Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung ya?
1: Iya. Oh, apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Adi gimana, sehat?
1: Sehat juga.
0: Oke. Bang Adi mau pilih lagu sendiri atau mau pilih yang lainnya? Ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti ya. Ada Sebelah Hati dari Ribas, kemudian Kekasih Yang Tadi Anggap Kertas Bila Ku Cinta ya, ada Dina Marina, terus ada...
1: Request sendiri bisa gak, Kak?
0: Boleh.
1: Satukan hati kami aja, Kak.
0: Oke. Dari siapa?
1: Dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa ya. Ntar sebentar. Saya carikan ya. Ya, ada lagunya?
1: Salamnya buat kakak bersama keluarganya, semoga sehat selalu, menjalankan kerjanya dengan lancar, semoga panjang umur dan murah rezeki. Amin. Terima kasih Lombok, semoga bersama keluarganya. Lagunya spesial buat ibu Bilik Nilempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke.
1: Pulang hati-hati nanti kak kabut nih.
0: Terima kasih.
1: Iya, yuk selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga. Oke deh, terima kasih Bang Adi di Tanjung Baung ya, penelpon pertama kita. Lanjut lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, ada Pak Amin.
2: Pak Amin Akbar.
0: Pak Amin, mau request apa atau mau yang udah ada?
2: Request dari siapa? Kangen Ben.
0: Kangen Ben, apa lagunya? Judulnya apa?
2: Kalau enggak salah judulnya itu Tertipu kah?
0: Enggak tahu. Enggak ada kayak yang di Tertipu.
2: Alamatnya Putar Bariko dulu ya, dari siaran malam.
0: Enggak tahu. Itu liriknya atau judulnya? Kalau judulnya Penipu, Kangen Ben nih. Nih Kangen Ben tuh enggak ada yang judulnya yang Penipu, yang enggak ada nih. Nih, ada Sayang, Yakinlah Aku Menjemputmu, Bintang 14 Hari, Cinta Sempurna, kayak gitu. Cuma Kamu, apa lagi nih? Sampai Langit Tertutup, Petualangan Cinta, gitu-gitu. Nggak ada yang Penipu judulnya.
2: Nggak ada yang Penipu, Kak?
0: Nggak ada. Kehilanganmu Berat Bagiku, ada gitu. Cinta Yang Sempurna. Itu Kangen Ben.
2: Enggak tahu mana yang dulu ada di situ, bah dia putar balik dulu.
0: Enggak ada yang judulnya Penipu, mungkin kalau liriknya enggak tahu saya ya. Kalau judulnya Penipu enggak ada, udah dicari search juga enggak ketemu.
2: Kalau itu kamu laguan dari Raja.
0: Dari mana?
2: Raja.
0: Raja apa?
2: Biar lewat menjawab.
0: Biar apa?
2: Biarkan waktu menjawab.
0: Biarkan. Oh iya, ada lagunya.
2: Ada kan?
0: Ada. Ada lagunya.
2: Ah, itu aja. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, girls kan lagi ya. Silakan yang mau daftar lagi, daftar lagi. Dan daftar tuh datang telepon ramai-ramai. Oke, lagi ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam Pak Buman. Gimana, hujan enggak di sana tadi barusan?
1: Apa aja?
0: Hujan enggak di sana barusan?
1: Enggak
0: hujan ya?
1: Kalau di sana hujan?
0: Iya, ada hujan tadi barusan sebentar aja sih.
1: Oh iya.
0: Ya udah reda lagi hujannya.
1: Oh. Masih kuat pas tadi hujannya.
0: Lumayan, gak kuat-kuat amat sih, adalah untuk membasahi bumi. Pak Buman mau lagu apa, Pak Buman?
1: Apa lagunya?
0: Ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti, Ribas, ada Kekasih Yang Tadi Anggap, ada
1: Kekasih Yang Dianggap.
0: Oke, siap.
1: Boleh pasir, Kak?
0: Boleh dong, silahkan.
1: Pasirnya buat Ayo Pembelan, buat Kak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Makasih Pak Buman. Selanjutnya pendengar ada lagi yang mau gabung, ayo dong. Dingin Kak? Iya, alhamdulillah. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustaz?
0: Oh, kabarnya baik. Gimana Pak Jumira, sehat?
2: Alhamdulillah, Ibu Ustazah sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah, yang kita cari Ibu Ustazah itu sehat.
0: Amin. Bapak gimana?
2: Lagunya, apa nama tuh, Bagi Lilin Kecil dari Napa Orba.
0: Oh iya.
2: Saya respect sendiri nih Ibu Ustazah, bisa gak?
0: Boleh, nanti saya carikan ya.
2: Bisa salam-salam?
0: Boleh, silahkan.
2: Buat Abang Adi tadi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat dan keluarga. Panjang umur, murahki, diberikan kesehatan oleh Allah.
0: Amin.
2: Buat Ibu Ustazah, semoga tetap sehat, panjang umur, murahki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo Ibu Ustazah, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susilang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Lanjut lagi mendengar, silakan yang mau bergabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Melodi Memori lewat lagu. Oke, silakan lagi yang mau bergabung ya. Kita terima lagi. Ada siapa? Halo? Halo?
1: Silakan lagi yang mau bergabung ya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dari siapa ini?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dari siapa?
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Pak Usu Busri di Sambas. Apa kabar Usu?
2: Alhamdulillah, ada hujan gerimis di tempat saya.
0: Alhamdulillah, berkumpul.
2: Enggak lebat, tapi hujannya agak gerimis-gerimis ya.
0: Oh, sama juga di sini. Tadi ada hujan, tapi lumayan sih, enggak gerimis.
2: Iya, debu-debu jalanan.
0: Mm-mm. Biarkanlah debu-debu jalanan. Baik, saya alhamdulillah, Usu.
2: Syukurlah, mudah-mudahan Mbak Dewi sehat selalu, Mbak Dewi keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Usu juga ya.
2: Iya.
0: Oke, Usu mau lagu apa nih? Ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti, ada Dadali Cinta Yang Gak Tersakiti.
2: Apa lagunya?
0: Ada Nano Bukan Aku Bukan Malaikat, ada Sebelah Hati dari
2: Aku Bukan Malaikat jalah. Oh. Ada manusia nih.
0: Iya, mana kita jadi malaikat ya?
2: Iya. Salamnya pertama buat Kak Dewi. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kita bisa jumpa walaupun jauh di mata, dekat di hati.
0: Dekat di HP.
2: Dekat di HP.
0: Iya kan?
2: Kalau dari Sambas ke Sintang ya mungkin lama baru sampai ya, mungkin satu hari lebih ya.
0: 8 jam
2: ya, dari kalau udah berjalan 8 jam kali kan dari Sambas.
0: 8 jam, kadang saya pernah pergi jam 5 dari sini nyampe jam berapa, berarti berapa jam ya, nyampe sana jam 7, kadang jam setengah 8. Ya,
2: pergi ke Sambas lah, pernah pergi Sambas?
0: Oh iya, saya 2 tahun di Sambas.
2: Mbak Dewi asalnya orang mana?
0: Saya orang Sintang lah, maksudnya tuh saya kuliah di Sambas Pak, 2 tahun waktu itu, tahun 2000 sampai 2022.
2: Ya syukur Alhamdulillah ada pernah ke Sambas ya.
0: Bapak tahu gak IAIS? Sekarang sih universitas namanya IAIS Sambas.
2: Di mana?
0: IAIS, Institut Agama Islam Sultan Syafiuddin Sambas.
2: Oh, Syafiuddin Sambas ya?
0: Iya, sekarang jadi Universitas Sambas.
2: Iya. Pergi ke sana kak, Mbak Dewi?
0: Iya, di sana kuliahnya 2 tahun.
2: Syukur Alhamdulillah. Saya sih dengarnya aja kalau kota Sintang tak kemungkinan gimana.
0: Iya.
2: Saya belum nyampai ke Sintang. Saya di Belitang lah, nyampai di Belitang saya dulu.
0: Oh iya.
2: Ya, kalau dari Belitang ke Sintang mungkin setengah jam lagi kan?
0: Enggak tahu, saya belum pernah ada berangkat dari Belitang saya.
2: Saya jalan air dulu.
0: Iya.
2: Iyalah, mungkin Mbak Dewi belum lahir dulu.
0: Bisa jadi.
2: 75 saya.
0: Belum lahir. Saya lahirnya tahun 80-an.
2: Saya tahun 75 ada jalan-jalan ke Belitang dulu.
0: Oh iya. Okay.
2: Iya, itu kawan kerja kayu balu itu.
0: Iya.
2: Ada dulu Mbak Dewi ya.
0: Terima kasih.
2: Yuk, salam malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih Wan Usu Busri, Usu Busri ya di Sambas. Apa-apa kalau mau apa namanya cerita itu boleh kok, tenang aja. Silakan lagi mendengar yang mau gabung lagi. Mungkin masih ada yang mau gabung ya di malam hari ini. Ya lumayan lah, cukup dingin ya. Mungkin juga untuk Anda pendengar, silahkan di apa namanya di malam hari ini bergabung di line telepon atau WhatsApp juga. Kita lihat ya WhatsAppnya 0857 504740. Yang mau gabung silahkan aja ya 0857 504740. Selamat malam Kak Rara, dibanding mau lagu dari Ribas, salam buat semuanya aja. Oke.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: mutanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta tinggal orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor.

0: Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Kak Wi.
0: Dari siapa ini?
1: Apa?
0: Hah, apa?
1: Maksudnya, tadi itu belum jelas benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Mau nanya apa?
0: Tanya saja ini dari siapa, begitu. Kok batuk ya, Ibu?
1: Batuk.
0: Batuk. Semoga lekas sembuh ya, Bu.
1: Tapi
0: enggak
1: ada di komik.
0: Oh, jangan.
1: Kata iklan kalau batuk ya di komik aja, kalau iya. Pun enggak.
0: Kita tidak boleh promosi ya, Ibu. Maaf ya, Ibu. Maaf ya, Ibu.
1: Enggak promosi, Kak.
0: Oke, Ibu. Ya, kita ke lagu aja deh. Ibu mau lagu apa?
1: Aku boleh enggak request, Kak?
0: Boleh, mau request nanti boleh.

0: Hujan sebentar aja. Aku tadi pas mau ke ABC, toko ABC itu, terus ke Agung.
1: Promosi lah, promosi lagi pula. Wah, oh, ibu ini bahaya ini.
0: Lalu kubus hujan.
1: Bilang ya ke toko gitu, pergi.
0: Itu aja kak ya.
1: Oke, siap. Yuk, terima kasih juga. Banyak kali belanja hari ini ibu-ibu satu ini ya. Alhamdulillah masih bisa belanja ya. Oke, selepas Bu Yanti ada siapa lagi kak? Silakan pendengar yang mau bergabung lagi di malam hari ini ya. Gimana cuaca di pendengar nih, di daerahnya pendengar, apakah hujan-hujan juga? Apakah hujan apa enggak? Kita pengen hujan lama dong ya Allah, tolong agak lama sedikit hujannya ya Allah. Tadi sebentar aja nih. Siapa sih katanya? Ya maksa-maksa. Oke, ada Rina di Simpang Pino. Salamnya buat semuanya aja. Tolong puterin lagunya dari Dadali aja kak. Terima kasih katanya. Oke deh.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Dari siapa ini?
1: Biasa, orang Kelam, Kak.
0: Tadi?
1: Iya, betul.
0: Oke, deh. Gimana cuaca Kelamnya, Pak Adi?
1: Cuaca di Kelamnya sih, sementara aman.
0: Aman ya, terkena.
1: Yang kuat, Kak.
0: Oke, deh.
1: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya boleh request sendiri.
1: Lagu dari Desi Ratnasari ya, Kak? Kekasih yang hilang.
0: Kekasih yang hilang. Ke Desi Ratnasari ya, bentar ya. Kekasih. Desi mana sih? Aku belum ketemu, sabar ya. Apa tadi judulnya, Pak? Kasihku yang hilang. Itu kayaknya liriknya ya. Judulnya apa ya? Ntar saya cari dulu ya. Untuk siapa lagunya, Pak? Ini lagi dicari, Pak. Lagi dicari itu dulu. Apa mungkin siapa tahu judulnya beda. Apa judulnya ya? Kasihku yang hilang, tapi benar ya. tapi belum ketemu di mana ya. Adanya kasih aja judulnya, tapi tahun 97 nih. Apa itu aja?
1: Kasih yang hilang nggak ada.
0: Judulnya cuma tertulis kasih aja, yang hilangnya nggak ada kata-katanya tulisannya. Aku cinta padamu, terus di batas asa, cinta dibalas dosa. Sampai hati, terus selamat tinggal kekasih.
1: Itu ya, selamat tinggal kekasih.
0: Oke deh, siap. Makasih Pak Adi. Ada lagi selain Pak Adi di Kelam pendengar, silahkan yang mau bergabung lagi. Ada Indra juga di Palempat. Selamat malam Kedi, malam juga. Salamnya buat yang udah mau pada istirahat aja, lagunya Dian Piscesa aja. Oke. Okay.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar yang ada di sini kebersamaannya di acara Ruang Rindu ya. Untuk hari ini, hari Senin 21 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan lanjut acara berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari,

diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: itu? Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Ya, pendengar yang tidak bisa menikmati hidup adalah yang tidak enjoy dengan apapun yang dia miliki. Tidak menikmati pekerjaannya, tidak menikmati apapun yang dia miliki. Pasti tidak akan nyaman ya. Tapi bagaimana orang yang menikmati pekerjaannya atau enjoy dengan prosesnya, apapun pekerjaan kita, kita syukuri, kita nikmati. Ya, mungkin orang pernah gagal. Dan kesuksesan itu bisa saja berawal dari kegagalan itu.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya, Desiree Hati, bersama Anda di hari ini, tepatnya di hari Senin ya, tanggal 21 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beristirahat, bahagia selalu, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda laksanakan, semuanya lancar, berkah, barakah, mudah ya. Sukses selalu dan sehat. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki yang banyak dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedangkan dengan terdengarnya lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Surat Bersama Anda di hari Senin tanggal 21 September 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Seluruh kabupat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sindang Udara hari ini Selasa 22 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sindang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Vita Relinda dan juga Dibio akan menemani Anda edisi siarnya hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan mendengar tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Di antaranya ada Mutiara Pagi, kemudian Warta Pagi Daerah, ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, kemudian juga nantinya ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, kemudian juga kami hadirkan untuk Anda Sintang Menyapa, dan diakhiri dengan suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar di Sintang pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustadz Riki M. Rizal Ikumudin dengan tema doa dan ijabahnya. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah kita di pagi ini, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan tetap mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa billah, wa bifadlillah, wa bisyafa'ati rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdoh. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية صدق الله العظيم الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. هدني الله وإياكم أجمعين. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, puja-puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat, hidayah, inayah, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sampai di pagi yang penuh dengan barokah ini. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bisa melanjutkan aktivitas, bisa melanjutkan tugas kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai pengelola di muka bumi ini. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang menjadi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, setidaknya kita mampu untuk bersyukur, sehingga Allah akan menambahkan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan kepada sosok panutan manusia sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi

dimanapun berada. Marilah kita senantiasa untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memiliki harapan kepada makhluk siapapun, kepada manusia siapapun. Karena yang namanya manusia itu memiliki keterbatasan, memiliki titik pada saat dia itu akan tidak mampu. Andai kata misalnya dia mampu membantu kita, namanya manusia itu tentu memiliki rasa bosan, memiliki rasa jenuh, sehingga dalam satu kesempatan, andai kata dia selalu membantu diri kita, mungkin di kesempatan yang lain dia akan merasakan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, sampai kapanpun dan dimanapun kita tidak boleh memiliki bersandar, tidak boleh bersandar kepada makhluk siapapun, yang kita jadikan pegangan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini kita semuanya, termasuk Al-Fakir dan para pendengar dimanapun berada, tentu dalam kehidupan kita ini pasti memiliki

Akhir mengajak kepada para pendengar semuanya, khususnya kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa rajin berdoa. Mari kita kupas tuntas tentang doa dan ijabah doa yang Allah berikan kepada kita. Ikhwah fillah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, seperti itu. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku ijabahi doa-doamu itu. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah berjanji, termasuk di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku ini sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan ijabah doa kepada siapapun hambaku yang mau berdoa kepadaku. Tentunya kalau kita minta sama Allah, pasti akan Allah kasih doa apapun itu. Jangan sampai kita memiliki rasa keraguan, jangan sampai kita ada negative thinking, ada perasaan yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah menyampaikan di dalam hadis kudsinya, hadis kudsi itu adalah firman Allah yang tidak dikutip, tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, namanya hadis kudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku senantiasa bersama dengan prasangka hambaku. Kalau misalnya hambaku itu berprasangka baik tentang aku, maka niscaya aku pun akan memberikan kebaikan baginya. Tetapi kalau misalnya kita berprasangka buruk kepada Allah, maka niscaya sesuatu yang tidak kita inginkan pun akan kita dapatkan. Kalau bahasa sekarang itu dengan menggunakan bahasa apa? Sugesti gitu ya. Kita tanamkan sugesti-sugesti yang baik, kita tanamkan perasaan yang baik, karena apa yang terjadi dalam diri kita itu tidak lepas daripada sugesti yang kita miliki dalam hal apapun. Entah itu dalam hal karir atau dalam hal kesuksesan, dalam hal bisnis, usaha, pekerjaan, dalam hal apapun, kita senantiasa menanamkan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kehendaki itu suatu saat pasti akan diijabah. Doa apa saja yang kita minta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bosan untuk berdoa. Sehingga ada suatu ungkapan mengatakan, apa, doa tanpa usaha itu bohong, sebaliknya usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang usaha terus melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai kesuksesannya tanpa disertai dengan doa, itu berarti sombong. Karena seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan semua yang dia capai di kehidupan dunia ini tidak ada campur tangannya Allah. Sebaliknya, kalau misalnya kita hanya mengandalkan doa saja, tidak ada upaya untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan itu, tentunya bohong, omong kosong. Karena kita ini masih ada di dalam makom asbab. Kalau dalam ilmu tasawuf itu dikatakan sebagai makom asbab. Apa yang kita dapatkan itu sudah ada sebab yang kita lakukan. Kita bisa mendapatkan uang ya karena kita bekerja, seperti itu. Kita bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri karena kita punya usaha dan yang lainnya. Itu namanya adalah makom asbab. Adapun selain makom asbab itu namanya makom tajrid. Makom tajrid itu sudah makomnya para wali, sudah derajatnya para wali mendapatkan derajat seperti itu. Walaupun tidak ada usaha pun tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi intinya, ayo kita sama-sama jangan sampai malas untuk berdoa. Siapa di antara kita yang tidak punya kebutuhan? Siapa yang di antara kita yang tidak punya cita-cita? Tentunya kita semuanya, termasuk Al-Fakir, punya cita-cita,
punya kebutuhan, apa yang ingin

ingin kita lakukan, apa planning, wacana-wacana ke depan yang ingin kita lakukan itu, bagaimana kita akan mencapainya tersebut, tidak hanya cukup dengan usaha saja, melainkan harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, ketika kita berdoa kepada Allah itu harus dengan kondisi yang khusyuk. Ketika kita berdoa kepada Allah itu harus dengan pengharapan yang kuat. Jadi Allah itu kalau semakin diminta, Tuhan kita itu ketika semakin diminta itu semakin senang. Ketika ada hambanya semakin banyak minta, banyak minta, banyak minta, setiap hari meminta, selesai sholat berdoa, berdoa dan terus berdoa, itu akan membuat Allah senang. Sebaliknya, kalau misalnya kita meminta kepada manusia, semakin banyak kita meminta, suatu saat manusia tersebut akan mengalami rasa bosan dan jenuh untuk membantu kita. Yang jelas Maha Kuasa, Maha segalanya, yang terkumpul sifat-sifat terpuji di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu kita sebagai makhluk biasa yang banyak dosa dan kesalahan ini, hanya Allah lah yang menjadi pengharapan kita. Sehingga ada salah satu makalah yang menarik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Ihkamnya. Beliau menyampaikan, la yakun ta'akhuru amadil ato ma'al ilha'i fi du'ai mujiban liya'sika. Jangan sampai keterlambatan datangnya pemberian Allah untukmu itu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, sudah luar biasa sudah luar biasa dalam berdoanya itu, ketika doamu tidak diijabah, kata Imam Ibnu Athaillah itu, jangan sampai keterlambatan Allah mengijabah doamu itu menyebabkan engkau berputus asa. Jangan sampai seperti itu, doa aja kayak gini kok gak diijabah. Mungkin seperti halnya di waktu-waktu sekarang ini, kita sedang terjadi kabut asap, sedang banyak kebakaran di mana-mana. Ya, Al-Fakir yang menyampaikan di dalam khutbah istisqo yang dilaksanakan itu, ya tidak usah kita saling menyalahkan sana sini. Ini salahnya si itu, salahnya, tidak perlu kita saling menyalahkan. Kita cukup untuk introspeksi diri, memperbaiki diri kita masing-masing. Ayo kita sama-sama bertobat. Ketika kita sudah melaksanakan tobat masal, ketika sudah melaksanakan sholat istisqo misalnya yang sudah digelar, kok tidak kunjung hujan juga, jangan langsung menyimpulkan sholat istisqonya itu tidak diijabah. Jangan langsung menyimpulkan, kalau kata orang Jawa itu gak mandi itu gak diijabah, gak kobul ini sholatnya. Tidak, semua doa termasuk sholat yang kita laksanakan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hanya kita lakukan tanpa ada balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ada yang langsung diijabah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita, ada yang mungkin diijabahnya itu nanti, tapi dia diberikannya masih di alam dunia, tapi nanti, karena mungkin belum pantas kita untuk menerimanya. Allah itu Maha tahu segalanya tentang diri kita masing-masing. Ada juga yang sama sekali di alam dunianya itu tidak diijabah, tidak diberikan. Ini pahalanya itu menumpuk. Doa yang sudah dia lakukan ini sudah banyak sekali pahalanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahnya doa permintaan dia selama di alam dunia itu nanti di akhirat sana. Saking berharganya pahala ijabah doa daripada Allah di akhirat kelak, sampai-sampai orang-orang yang berdoa di akhirat itu menyampaikan, ya Allah, kalau tahu seperti ini, aku memohon ketika di alam dunia, mendingan tidak ada satupun permohonanku yang diijabah olehmu. Karena betapa berharganya ijabah doa dari Allah, pahala doa yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat kelak. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menyampaikan pesan yang sangat
istimewa sebagai motivasi bagi kita yang banyak kebutuhan. Jadi la yakun ta'khuru amadil ato, jangan sampai keterlambatan datangnya anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu, ketika kamu sudah sungguh-sungguh di dalam doa, itu justru malah mendatangkan, menyebabkan mujiban liyaksika, menyebabkan engkau berputus asa. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah fima yakhtarahu lakala fima takhtarahu linafsika. Sebab Allah itu sudah menjamin bagimu, domina, sudah menjamin bagimu akan pengijabahan doa dalam apa yang dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Jadi Allah itu tahu apakah doa yang kita panjatkan ini sesuai, pantaskah untuk kita atau belum. Jikalau misalnya sudah pantas, maka Allah akan berikan, sampai-sampai kita bingung untuk menolak, untuk menghindar daripada anugerah yang Allah berikan itu ketika waktunya sudah pantas. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua itu akan dipermudah oleh Allah ketika sudah waktunya, ketika sudah saatnya. Tapi kalau misalnya belum saatnya, kita mau doa seperti apapun, kok tidak masuk akal doanya itu kita untuk mendapatkannya, maka otomatis Allah pun tidak akan memberikan. Misalnya contoh kecil, ada seorang yang minta, ya Allah saya pengen apa, misalnya kan pengen beli mobil yang mewah dan yang lainnya misalnya. Allah itu masih melihat dulu kondisinya, kira-kira orang ini tuh mampu nggak untuk, mohon maaf ya, bayar pajak tahunannya. Kalau sekiranya sudah waktunya, sudah mampu, otomatis akan Allah berikan. Tapi kalau misalnya ya mohon maaf, untuk makan sehari-hari aja masih kadang ada, kadang enggak, mungkin Allah pun tidak akan memberikan, karena itu sudah di luar jangkauan akal manusia. Seperti itu. Jadi Allah itu sudah domina lakal ijabah, sudah menanggung, sudah menjamin bagimu akan pengijabahan doa. Dalam hal apa? Fima yakhtarahu laka, dengan dalam hal apa yang telah Allah pilihkan bagimu, apa yang telah Allah berikan untukmu karena kamu sudah pantas mendapatkannya. La fima takhtaru linafsika, bukan dalam apa yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Jadi kadang Allah itu memberikan anugerah sesuai dengan kebutuhan kita, belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Kemudian wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, dan Allah juga akan memberikan doa tersebut pada waktu yang dia kehendaki. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya fa'alu ma yasha'us, banyak sekali dalilnya. Allah itu berkuasa akan segala hal. Mau apa saja bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulalahu kun fayakun. Kalau misalnya Allah sudah berkehendak, ya tinggal bilang kun, adalah engkau, fayakun, maka pasti barang tersebut akan ada. Nah, Allah di dalam mengijabah doa yang kita panjatkan kepada Allah itu fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Kita minta doa, ya Allah tolong ijabahkan sekarang, tapi kalau Allah belum berkehendak, mau sampai kapanpun ya enggak bisa. Seperti itu. Sebaliknya, walaupun kita tidak berdoa, mungkin doa-doa kita yang dulu, yang masa lalu pernah berdoa kepada Allah sampai kita lupa pernah doa tersebut, tapi kalau sudah waktunya tiba, kita malah justru bingung untuk menghindar daripada anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Sebanyak apapun kita malah justru bingung, oh ini doa siapa? Termasuk mungkin misalnya ada beberapa pendengar yang diberikan kemudahan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Itu jangan langsung serta-merta mengklaim dirinya ini hebat. Oh saya ini hebat, doanya
di Jabah dan yang lainnya. Boleh jadi nasib kita bisa bolak-balik berangkat ke tanah suci itu dikarenakan doanya daripada orang tua kita, nenek kakek kita, apa kakek moyang kita yang dulu yang minta berangkat ke sana, loh kok ternyata yang Allah berikan malah anak cucunya seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sehingga Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang mantap bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kunci supaya ini saya membaca di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim itu meriwayatkan kalau ingin doa kita cepat dikabul itu, ya kata beliau, baginda Nabi bersabda itu doanya tidak boleh egois. Jadi kuncinya itu adalah kita mendoakan orang-orang lain tentang apa yang kita cita-citakan itu. Apa? Ma min muslimin yad'u li akhihil muslimi, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain yang sesama muslim, ala dhuhril ghaib, di belakangnya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka balasannya illa wa ghalal malaikatu walaka bimitslin. Nanti balasannya itu ada malaikat yang berdoa persis dengan doa yang kita panjatkan untuk saudara kita yang muslim tadi. Doanya tersebut malaikat itu dikhususkan untuk kita semuanya. Seperti itu. Jadi itu luar biasa tuh. Karena kalau yang doa malaikat, wah ini sudah pasti cepat diijabahnya, walaupun tadi teorinya itu semua doa itu pasti akan diijabah. Cuman tergantung ini cepat apa tidaknya. Lah ini kok yang doa tuh malaikat, otomatis ya bakal cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita itu mendoakan saudara kita yang sesama muslim. Misalnya kita ini apa, misalnya mohon maaf kelilit utang piutang misalnya. Kemudian ada tetangga kita yang nasibnya tuh sama. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan ijabah doa yang cepat, kita itu doanya jangan untuk diri sendiri. Ya Allah, lunasilah hutang hamba, berilah hamba jalan dan yang lainnya. Tidak. Yang lebih cepat untuk diijabah itu adalah kita mendoakan saudara tetangga kita yang sedang memiliki masalah yang sama, kita doakan. Maka balasan bagi orang muslim yang mendoakan saudaranya muslim yang lain ala zahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya itu, maka balasannya walaka bimithlin, engkau mendapatkan doa yang sama. Seperti itu. Jadi kita harus yakin, menanamkan keyakinan bahwasanya semua doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda seorang mukmin sejati adalah dia akan memiliki keyakinan dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Dia itu lebih percaya kepada anugerahnya Allah daripada percaya kepada usaha yang sudah dia lakukan sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan itu seolah tidak mendapatkan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, bukan hanya tentang pekerjaan saja, bukan hanya tentang rezeki saja dan yang lainnya, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Misalkan contoh seperti ini, kita berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Sudah mandi taubat, sudah melakukan istighfar dan yang lainnya. Hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati kecuali ada objeknya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, kita harus yakin Allah lah yang akan memberikan pengijabahan doa kepada semua makhluknya. Jangan sampai merasakan keraguan akan ijabahnya doa bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala.
ikhwah fillah hadani Allah wa aikum ajmain. Jadi intinya ayo kita sama-sama semangat, sama-sama memberikan motivasi satu sama lain untuk senantiasa tidak meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada beberapa kiat supaya doa kita itu cepat diijabah tadi ya, salah satunya itu kita banyak mendoakan orang lain dalam hajat dan cita-cita kita yang sama. Termasuk diijabahnya doa itu supaya cepat, saya membaca di dalam kitab Matalul Masarat, syarahnya kitab Dalail Khairat, itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu akan merasa malu jikalau ada hambanya yang berdoa kepada Allah, malu kalau gak diijabah, seperti itu. Kalau ada hambanya berdoa yang mana doanya ini dikawal oleh dua solawat, nah, kepada baginda Nabi Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maksudnya gimana? Supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah itu, ketika sebelum berdoa itu menggunakan password. Nah, password ini apa? Solawat kepada baginda Nabi. Kenapa harus solawat? Karena ya Nabi Muhammad itu adalah orang dalamnya Allah, adalah kekasihnya Allah. Buktinya Nabi Muhammad menjadi kekasihnya Allah, dimanapun kita mendapatkan tulisan Allah, pasti di sampingnya itu sejajar tertulis nama Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, sebetulnya Muhammad ini siapa? Duh, beliau ini ya Nabi, manusia tapi bukan manusia sembarangan. Lantas kenapa kok bisa sejajar namanya dengan Allah? Jawabannya adalah karena beliau adalah manusia pilihan, manusia yang hebat. Artinya ketika kita sudah bisa mendekatkan diri dengan baginda Nabi, mengidolakan baginda Nabi, mencintai baginda Nabi, maka otomatis apa yang menjadi keinginan kita akan cepat dikabulkan oleh Allah, karena kita sudah dekat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya, pengijabahan doa itu Allah akan malu jikalau ada hambanya yang berdoa. Malu kok kalau enggak diijabah ini malu. Kalau doanya tersebut dikawal dengan dua solawat, artinya ketika memulai berdoa itu diawali dengan solawat terlebih dahulu. Setelah itu isi doanya apa? Yang bagusnya itu adalah hamdalah, membaca, memuji, melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilanjutkan dengan solawat kepada baginda Nabi. Solawatnya bebas ya, tidak harus solawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha, enggak harus itu. Boleh solawatnya apa saja. Yang penting setelah membaca hamdalah, memuji kepada Allah, kemudian kita membaca solawat, isi doanya apa saja kita panjatkan kepada Allah, nanti ditutup dengan membaca solawat dan diakhiri dengan membacakan doa. Seperti itu, membacakan hamdalah setelah kita selesai berdoa. Nah, doa yang dikawal dengan dua solawat, di awalnya ada solawat, kemudian menjelang penutupan doanya itu ada solawat. Kalau kita kan biasanya kalau menjelang penutupan doa tuh menyampaikan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, seperti itu. Nah, ini adalah kata kunci bagaimana kita bisa untuk doa ini supaya diijabah, maka dikawal doa tersebut dengan dua solawat. Solawat yang pertama di pembukaannya, solawat yang terakhir pada menjelang penutupannya. Insyaallah dengan mendekatkan diri kepada baginda Nabi, mencintai baginda Nabi, memperbanyak membaca solawat, tentu kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Selain itu juga hal-hal yang dapat membuat doa kita cepat diijabah oleh Allah itu banyak-banyak berbuat baik kepada kedua orang tua. Tarkul aish apa tarkud doa lil walidain yudaikul aish alal walad. Tidak mendoakan orang tua itu dapat menyebabkan kehidupan anaknya menjadi sempit. Sempit dalam hal ini bisa jadi sempit dalam masalah rumah tangga, sempit dalam mengurusi anak, sempit dalam nafkah dan yang lainnya. Maknanya itu luas.
Artinya kalau kita tidak berdoa untuk kedua orang tua kita, maka Allah akan mempersempit kehidupan kita. Ayo jaga orang tuanya. Yang masih ada orang tuanya dijaga betul-betul, jangan sampai diterlantarkan. Yang orang tuanya sudah tiada, kita doakan. Karena kata-kata mutiara yang sedang mereka nantikan saat ini adalah bukan lantunan lagu, bukan syair, bukan sajak, dan yang lainnya. Yang sedang mereka nantikan adalah Rabbighfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, doa inilah yang sangat dinantikan oleh kedua orang tua kita. Doa istiqomah kita mendoakan orang tua, mengirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, ini berpengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya. Semakin sering kita berbuat baik kepada orang tua, semakin sering kita mendoakan, tidak ada rasa jijik dalam mengurusi orang tua, mendoakan orang tua. Orang tua saat sakit kita betul-betul mengurusinya, maka kehidupan kita akan dibukakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita meninggalkan orang tua, tidak taat kepada orang tua, bahkan melawan orang tua, membentak dengan nada yang tinggi, maka siap-siaplah mendapatkan kehidupan yang sempit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya semua dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siksaannya pun mungkin akan ditangguhkan nanti di mana di alam akhirat. Hanya satu dosa yang mana Allah itu akan memberikan siksaannya di alam dunia. Di alam dunia diberikan siksaan terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan di akhirat. Yaitu apa? Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jika kalau misalnya kita ingin kehidupan kita sempit dan yang lainnya, ya silakan, tinggal durhaka saja kepada kedua orang tua. Ikhwah fillah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kunci supaya doa kita bisa diijabah itu, selain daripada berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sebelum berdoa diusahakan dimulai dengan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kesimpulan yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, ayo kita sama-sama semangat, memiliki motivasi untuk senantiasa berdoa, doa-doa yang terbaik, tidak hanya untuk diri kita saja, banyaklah mendoakan orang lain, supaya apa yang kita doakan itu akan dibalas doa yang sama oleh malaikat. Wa qolal malaikatu walaka bimitslin. Engkau mendapatkan doa yang sama yang engkau panjatkan. Tidak boleh kita melaknat orang lain, nyumpahin orang lain, kita melakukan apa, mendoakan buruk kepada orang lain, karena na'udzubillah khawatir doa tersebut akan kembali kepada diri kita. Kita akan didoakan juga oleh malaikat, sebagaimana tadi dalam hadis sahih baginda Nabi mengatakan wa qalal malaikatu walaka bimitslin. Malaikat akan menjawab, engkau mendapatkan doa yang sama. Kemudian kesimpulan yang kedua, jangan sampai kita berharap bergantung kepada manusia siapapun. Jangan sampai kita punya harapan pada siapapun makhluk Allah, karena yang namanya makhluk itu punya keterbatasan. Manusia punya perasaan, manusia punya titik jenuh dan bosan, sehingga di suatu saat kita khawatir, kecewa ketika kita terlalu berharap kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, selalulah berharap, bersandar kepada Allah, kita akan tenang hatinya, tidak mudah kecewa oleh siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang senantiasa rajin berdoa, yang senantiasa meminta kepada Allah, tidak ada bosannya. Ketika permohonan kita itu terlambat untuk diijabah, jangan lalu menyimpulkan bahwasanya Allah itu tidak mengijabah doanya, suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tanamkan
perasaan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat berdoa, semangat menggapai cita-cita. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa adalah sombong. Ayo kita perbaiki diri, pandang semua makhluk dengan pandangan-pandangan kasih sayang kepada siapapun itu. Tidak boleh kita memandang perbedaan agama, suku dan yang lainnya. Siapapun itu, selama makhluknya Allah, wajib kita cintai. Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Cintailah semua makhluk yang ada di langit, maka niscaya semua makhluk yang ada di bumi akan mencintaimu. Yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya sebagai manusia biasa tentunya banyak keterbatasan. Selaku manusia biasa, kalaupun ada salahnya itu semata-mata dari kebodohan saya. Kalaupun ada benarnya, itu tiada lain hanya titipan ilmu yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dari para pendengar semua supaya Al-Fakir bisa istiqomah dalam menjaga titipan ilmu yang sedikit ini. Sekian Al-Fakir Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad yang berada di Desa Nobal, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sekaligus penyuluh agama Islam ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Undur diri dari para pendengar semuanya. Semoga semua yang mendengarkan siaran ini panjang umur, sehat selalu, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, syukran wa dumtum fil khairi wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk Mutiara Pagi Islam kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan warta berita daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Penanganan krisis air dan kabutlah kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor.
3: Kegiatan BKMT pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMT.

0: Dari kawasan Jalan YSE Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 22 September 2026. Berita utama pagi ini di antaranya. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung dan tangki air di desa rawan krisis air dan Kerhutla. Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung, dan tangki air di desa rawan krisis air dan Karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Sintang untuk memprioritaskan anggaran penanganan krisis air dan kebakaran hutan dan lahan untuk Karhutla di wilayah rawan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembangunan sarana penyediaan air menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di desa yang rawan mengalami krisis air dan Karhutla.
2: Terkait penanganan krisis air dan Karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan Karhutla akan menjadi perhatian.
1: Roni menjelaskan upaya penyediaan sumber air juga telah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan Polres Sintang. Saat ini pembangunan sumur bor telah dilakukan dan tersebar di 14 kecamatan. Sumur bor tersebut tidak hanya disiapkan untuk mendukung penanganan Karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat terjadi kekeringan. Pemerintah daerah berharap penambahan sarana penampungan dan sumber air dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis air, sekaligus memudahkan upaya pemadaman Karhutla di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Satlantas Polres Sintang bersama polisi militer atau POM TNI kembali menerbitkan 134 pelanggaran lalu lintas dalam kegiatan plotting point. Maksud kami plotting point malam di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang Jumat malam 18 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi balap liar sekaligus menindak pengendara yang menggunakan knalpot non-standar dan tidak menggunakan helm. Penertiban menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas khususnya pada malam hari yang dinilai rawan terhadap pelanggaran dan aktivitas balap liar. Polres Sintang menegaskan kegiatan penertiban akan terus dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang di Masjid Baitur Rahman Sengkuang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang minggu kemarin. Ketua BKMT Kabupaten Sintang Hajah Maspah mengatakan pengajian keliling ini merupakan program rutin BKMT yang dilaksanakan secara bergantian mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa. Ia menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para jamaah tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan Hajah Maspah, selain kegiatan keagamaan, pengajian keliling BKMT juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Hajah Maspah berharap kegiatan pengajian keliling BKMT dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga selain memperkuat ketakwaan jemaah juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
4: Kegiatan BKMT pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMT. Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian mulai dari kota sampai ke pelosok desa. BKMT adalah suatu organisasi yang mampu menghimpun kekuatan besar yang menghadiri jamaah yang cukup banyak sehingga ribuan jemaah BKMT yang hadir pada saat pengajian BKMT keliling.
3: Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Camat Sintang Fauzi Hasani menyampaikan apresiasi kepada pengurus daerah BKMT Kabupaten Sintang yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian keliling dan tablik akbar. Dikatakan Fauzi, kegiatan pengajian keliling tidak sekedar menjadi agenda rutin maupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di Kabupaten Sintang.
5: Kegiatan rutin seperti ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremonial belaka, melainkan wadah yang sangat strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam serta memperkuat syiar Islam di bumi Sintang yang kita cintai ini.
3: Ia menilai keberadaan BKMT memiliki peran penting di tengah masyarakat. Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan karakter, moral, serta ketahanan keluarga. Fauzi menambahkan, pembelajaran agama menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk karakter anak dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama di tengah perkembangan zaman serta derasnya arus informasi saat ini. Dari Indrasita, melaporkan.
0: Polsek Menukung bersama Koramil 18 Menukung terus melakukan langkah preventif dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Salah satunya dengan membagikan masker kepada masyarakat di seputaran Pasar Menukung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Senin kemarin. PLH Kapolsek Menukung Ibda Yakin Puas mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla. Ia juga menjelaskan, selain membagikan masker, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap, dan warga juga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan kebijakan dari Bupati ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari para orang tua. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah kecuali dalam situasi sangat penting, terutama pada saat jam belajar berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan M. Arfan Nur.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
7: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah, percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
6: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan

0: lebih banyak ke main HP.
1: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Ya, pendengar, memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026, Korem 121 Alam Manawanawai menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan donor darah dan pembagian sembako di Aula Korem 121 Alam Manawanawai Sintang, Kalimantan Barat. Kegiatan yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus wujud kepedulian dan pengabdian TNI dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bakti kesehatan dilaksanakan secara serentak di berbagai kota bersama diikuti jajaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara di seluruh Indonesia secara terpusat, dan kegiatan dipimpin Kepala Pusat Kesehatan TNI Kapuskes TNI Mayor Jenderal TNI Dr. Hadi Juanda didampingi Kapuskesat, Kapuskesal, dan Kapuskesau. Di wilayah Korem 121 Alam Manawanawai, kegiatan tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Sintang, tetapi juga di jajaran Korem. Dan Rem 121 Alam Manawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian yang selaras dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat. Melalui bakti kesehatan donor darah dan pembagian sembako ini, Korem 121 Alam Manawanawai berharap semangat HUT ke-81 TNI dapat semakin memperkuat kepedulian, solidaritas, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. ASN Pemerintah Kabupaten Sintang meriahkan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 dengan senam bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 dilaksanakan senam bersama internal ASN Pemerintah Kabupaten Sintang di dalam ruangan Gor Apang Semangai Sintang Jumat kemarin. Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nikodimus mengatakan pelaksanaan kegiatan di dalam ruangan tersebut menjadi pilihan karena kondisi cuaca dan kualitas udara di luar ruangan yang kurang baik sehingga aktivitas olahraga tetap dapat dilakukan dalam suasana yang lebih terlindungi.
5: Tengah kondisi cuaca kita masih belum sehat atau tidak sehat hingga berbahaya, saya pikir ini langkah baik dari Bu Hendrika dan teman-teman dan pemerintah Kabupaten Sintang. Kita mengambil opsi untuk senam di dalam ruangan di indoor.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan kegiatan senam massal bersama yang sebelumnya direncanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 telah resmi dibatalkan, diganti dengan senam bersama internal ASN Pemkab Sintang di dalam ruangan.
6: Hari Olahraga Nasional juga tidak ada petunjuk khusus dari pusat untuk menyikapi situasi kita yang terjadi pada saat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah yang sudah mengizinkan untuk terlaksananya senam antar OPD dalam rangka Hari Olahraga Nasional.
4: Melalui momentum Hari Olahraga Nasional diharapkan menjadi pengingat bahwa olahraga adalah investasi bangsa untuk membangun manusia yang disiplin, tangguh dan produktif. Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam membudayakan hidup aktif dimulai dari lingkungan kerja dengan olahraga yang mudah, murah dan dapat dilakukan di mana saja. Suryatini melaporkan.
3: Penampilan pemenang Festival Band Pelajar, Lomba Gerak dan Tari, Duta Pariwisata, penyerahan piala dan penyerahan piagam bagi pemenang Lomba Antar OPD, stan terbaik dan penampilan dua anggota Arwana Band yakni Henry Lamiri dan Yan Mahmud meriahkan acara penutupan Sintang Expo, panggung hiburan rakyat, pameran pembangunan dan ekonomi kreatif dan kelam

0: maksud kami Dan Kelam Tourism Festival di Kompleks Stadion Banding Sintang Minggu malam. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, Kabupaten Sintang masih memiliki agenda besar yakni pelaksanaan Festival Lestari yang akan dilaksanakan pada 4-7 November 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika Kadis mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan selama 10 hari bisa berjalan sukses dan lancar. Genza Education Cabang Sintang sukses menggelar babak final kompetisi G Olimpiade keempat tingkat SD, MI, dan sederajat sekabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Genza Education Cabang Sintang sukses menggelar babak final kompetisi J Olimpiade keempat tingkat SD, MI, dan sederajat sekabupaten Sintang yang digelar di Hotel Charlie Sintang Sabtu kemarin. Branch Manager Genza Education Cabang Sintang Ratio mengatakan, Olimpiade tersebut telah berlangsung sejak 5 September pada babak penyisihan dengan 4 kategori Olimpiade, diantaranya Matematika kelas 3 dan 4, Matematika kelas 5 dan 6, IPA kelas 3 dan 4, dan IPA kelas 5 dan 6. Ratio juga mengatakan J Olimpiade merupakan kompetisi Olimpiade yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga nasional oleh Genza Education. Peringkat 3 terbaik setiap kategori akan mewakili Genza Sintang ke tingkat provinsi yang akan dilaksanakan sekitar bulan November atau Desember.
2: Untuk kategorinya ini ada matematika dan IPA, matematika kelas 3, 4, matematika kategori kelas 5 dan 6, kemudian IPA kategori kelas 3 dan kelas 4, dan IPA kategori kelas 5 dan... Nah, kegiatan ini sebetulnya sebuah kegiatan kompetisi Olimpiade yang berjenjang dari tingkat daerah, nanti provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Genza Education.
1: Berdasarkan hasil babak final, pada kategori matematika kelas 3 dan 4, juara 1 diraih oleh Aira Okta Safira dari Min 1 Sintang, disusul juara 2 Alisa Zain Alfirani dari SDIT Buah Hati, dan juara 3 diraih Monica Caisa Bilha Yosada dari SDS Pancasetya 1. Sementara pada kategori matematika kelas 5 dan 6, juara 1 diraih Andini Nazhifa Dia Hayuningrum dari SDS Suluh Harapan. Juara 2 diraih Navena Claudia dari SDS Pancasetya 1, sedangkan juara 3 diraih Ririn Sabani dari Min 1 Sintang. Untuk kategori IPA kelas 3 dan 4, juara 1 diraih Ryuga Arsya Permana dari Min 1 Sintang. Posisi juara 2 diraih oleh Aiman Warokoh Muhammad Habibi dari Sekolah Sains Karakter Indonesia. Dan juara 3 diraih Hilya Maliha Anum dari Misma Arif Lab School. Sedangkan pada kategori IPA kelas 5 dan 6, juara 1 diraih Galuh Raihanu Kolbi dari Min 1 Sintang, juara 2 diraih Ahmad Naufal Al-Fatih dari Min 1 Sintang, juara 3 diraih Azhazia Abednego Lumban Batu dari SDS Karya Bangsa. Ratio berharap kepedulian terhadap pendidikan anak terus ditingkatkan sejak dini, khususnya oleh orang tua serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga ke depan semakin banyak kegiatan kompetisi yang dapat menjadi wadah anak-anak untuk mengembangkan potensi dan juga semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan akademik dan meraih prestasi pada tingkat yang lebih tinggi. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mewakili Bupati Kapuasulu menghadiri pergelaran Festival Tenun bertajuk Warsa Perjalanan Waktu yang diselenggarakan di Rumah Betang Lauk Rugun, Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Prapat, Kecamatan Embaluhulu, Kabupaten Kapuasulu, Sabtu 19 September 2026. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tenun Nasional ini menjadi momentum penting untuk merawat, melestarikan, serta mempromosikan warisan budaya lokal, khususnya kerajinan kain tenun tradisional khas Kapuasulu yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan motifnya. Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sukardi, pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya festival ini. Pemkab Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian seni budaya serta pemberdayaan para pengrajin tenun lokal. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 22 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung, dan tangki air di desa rawan krisis air dan karhutla. Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda, ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir berjaringan Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Budiman Tahir penyiar Anda di pagi ini. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda. Saya sapa satu persatu rekan saya pada pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Pagi ini pertama saya sapa di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selain Asri ada juga rekan saya di Sanggau, Isma. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga semua pendengar di pagi hari ini.
0: Baik, selain Isma di Sanggau ada rekan saya juga Firdaus di Samba. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus, Isma dan juga Astri. Sebelum kita dengarkan informasi dari rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, pendengar, di mana satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense ini pada Minggu pagi ini sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan. Dan di tempat yang sama, Mitra BNPB Perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida NaCl. Abdul Manan menuturkan pada pelaksanaan OMC, ya, pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Tentunya tidak bisa membawa bahan semai yang terlalu banyak. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Polres Melawi rampungkan 14 titik sumur bor untuk tangani karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik rekan Budi dan juga pendengar, informasi pertama dari Sintang, di mana Polres Melawi terus memperkuat langkah pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan membangun sarana pendukung berupa sumur bor di sejumlah wilayah di Kabupaten Melawi. Dan ini sebanyak 14 titik sumur bor yang dibangun Polres Melawi telah selesai dikerjakan dan seluruhnya dalam kondisi siap digunakan pada Kamis 17 September 2026. Sumur bor tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang memiliki kebutuhan air untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus membantu ketersediaan air bagi masyarakat. Ke-14 titik sumur bor tersebut berada di Desa Batu Nanta dan Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Desa Tanjung Sari, dan Desa Kelaki, Kecamatan Nangapino, Desa Popai, serta 2 titik di Desa Sungai Mentoba, Kecamatan Nela Hilir, Desa Potai, Kecamatan Soktan, Desa Sukamaju, Desa Keranji, dan Desa Binajaya, Kecamatan Tanah Pino, Desa Sungai Sampuk, Kecamatan Menukung, Desa Tiong Keranji, Kecamatan Belimbing Hulu, serta Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan. Dan dari hasil pembangunan, kedalaman sumur bor ini bervariasi mulai dari 9 hingga 40 meter. Dan ini juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Seluruh titik tersebut dilaporkan telah mengeluarkan air dan juga siap untuk dimanfaatkan. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas ya, di mana harga kelapa di Sambas naik menjadi Rp3.250 per kilogram dan petani kembali semangat merawat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas kali ini mengalami kenaikan dan kini mencapai Rp3.250 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disambut baik oleh para petani kelapa dan mereka mengaku bersyukur karena harga yang lebih tinggi membuat semangat untuk kembali merawat dan mengembangkan kebun kelapa ikut meningkat. Bagi petani, kenaikan harga menjadi kabar yang cukup menggembirakan mengingat hasil dari kebun kelapa ini merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan harga yang mencapai Rp3.250 per kilogram, petani berharap kondisi tersebut dapat terus bertahan dan memberikan keuntungan yang lebih baik dari hasil panen mereka. Dan kenaikan ini dinilai juga dapat mendorong petani untuk kembali memberikan perhatian lebih terhadap tanaman kelapa, mulai dari perawatan hingga menjaga produktivitas kebun. Dan para petani berharap juga harga kelapa tetap berada pada tingkat yang menguntungkan sehingga usaha perkebunan dapat terus mempertahankan dan memberikan penghasilan bagi keluarga. Dengan meningkatnya harga kelapa, para petani di Sambas pun menyambut dengan rasa syukur dan kembali bersemangat dalam merawat kebun mereka. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas di pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau di mana hotspot melandai. Satgas Sanggau memperkuat pemantauan dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik Budi, rekan-rekan dan juga peringat informasi dari Sanggau terkait dengan Kepala Pelaksana BPBD Sanggau Didit Richardi mengatakan jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau saat ini tercatat 45 titik yang mana kondisi tersebut disebut melandai tanpa peningkatan yang signifikan sejak 24 Agustus. Didit menyebut hanya satu titik yang terindikasi sebagai titik api dan tercatat di Kedukul. Tim gabungan TNI Polri akan mengecek langsung lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan. Selain itu, Didit juga menyebutkan penanganan karhutla kini memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Posko dan jumlah personel tentu akan dirampingkan, namun pemantauan titik api dan penanganan di lapangan tetap dilakukan. Dan Satgas juga akan memperkuat dukungan pada sektor kesehatan dan pendidikan selama masa transisi. Dikatakan pembagian masker serta pemantauan kondisi masyarakat tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan kita break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa. Kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di kabar dari Kalbar di pagi ini. Dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Puasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kru wasalamu, sambo kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nanti aku apa kita pace?
9: RRI digital saja tuh.
8: Sekali, jelas lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
6: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Sampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari

0: Anda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini masih bersama saya Budi Mantair dan juga rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari Kota Pontianak. Informasi kedua, di mana Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Muhammad Zulhiyad Yardi, maksud kami, mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida, TDS, serta salinitas air. Dan menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat air dipindahkan ke galon atau can berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan juga zat kimia lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke booster PDAM. Air ini belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah Kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu PDAM menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita kembali ke Sintang, di mana sumur kering permintaan sambungan PDAM meningkat 25 hingga 30%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri.
1: Ya baik, benar sekali Budi. Informasi kedua dari Sintang, di mana warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak dari kemarau dalam beberapa bulan terakhir. Dan tentunya ini menyebabkan sumur menjadi kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air, dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mengering akibat musim kemarau. Dan dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM ini menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebelumnya Ica sempat enggan ya untuk memasang sambungan PDAM karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dan ternyata setelah menggunakan layanan PDAM, kekhawatiran tersebut ternyata tidak sepenuhnya terbukti. Besaran biaya yang harus dibayarkan juga bergantung pada jumlah pemakaian air, dan ia juga menilai keberadaan layanan PDAM sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jane Elsabet Usang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru, dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali ini meningkat 5-10%. Dan kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Sintang. Dan meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air sumur bor tidak lagi mencukupi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sambas, di mana 352 peserta semarakan turnamen mancing udang kejari Sambas Cup 2026. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
2: Ya, baik Budi, sebanyak 352 peserta ikut meramaikan turnamen mancing udang Kejaksaan Negeri Sambas Cup atau Gajik Season 4 yang digelar di Semparuk Sebangkau, Kecamatan Semparuk. Turnamen ini digelar oleh Kejaksaan Negeri Sambas dalam rangka memperingati hari lahir Adiaksa ke-81 tahun 2026. Bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas serta Melantur Fishing Club, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Sulasman mengapresiasi antusiasme ratusan peserta yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Menurutnya turnamen ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat dan komunitas pemancing udang, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Sulasman juga menghimbau, khususnya mereka yang beraktivitas di luar perairan, agar menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun limbah ke aliran sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya, turut mengapresiasi kerjasama dalam pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menyebutkan kegiatan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga sumber daya perikanan agar keberlangsungan ekosistem sungai tetap terjaga. Menariknya, kegiatan ini juga memiliki sisi sosial. Ketua Panitia Riko mengatakan hasil tangkapan yang diperoleh peserta nantinya akan disumbangkan kepada masjid dan yayasan yang membutuhkan. Dengan demikian, turnamen mancing udang kejari Sambas Cup Gajik Season 4 bukan hanya menjadi kegiatan rekreasi dan silaturahmi, tetapi juga membawa pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan serta kepedulian sosial. Dan kegiatan ini diharapkan terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi masyarakat, sekaligus mendorong kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian sungai. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana perusahaan di Sanggau diminta siapkan sarana karhutlah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismalina. Silakan Isma.
3: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat pengawasan terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutlah dan juga kekeringan. Yang mana Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta setiap perusahaan untuk menyiapkan sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan, apar, dan embung air. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar lokasi investasi. Distribusi air diperlukan untuk menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi. Keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam rapat terkait peralihan status tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah daerah akan melakukan inspeksi dan survei langsung untuk mendata kesiapan sarana penanggulangan karhutlah milik perusahaan. Kewajiban tersebut nantinya akan diperkuat melalui surat edaran Bupati Sanggau. Itu informasi kedua dari Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini yang sudah menyampaikan juga informasi kedua dari Sanggau. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersama saya pada pagi ini, yang tentunya sudah menyampaikan informasinya. Pertama dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan saya Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Astrid di Sintang. Baik, sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwin Nusantara 9 edisi pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putu Sibau 101 MHz,
9: Badau 95,9 MHz,
10: dan Sekadau 94,2 MHz.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
12: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.